agak kita kemarin hujan badai terus ya seharian ya. Iya seharian lagi ya kalau nggak salah. Kalau di sini gimana? Kalau Hana kemarin di luar kota itu seharian badai teman-teman. Karena selama beberapa waktu ke depan ya Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi harapannya. Oke, kita akan mendengarkan lagu yang semoga bisa bikin kalian berubah menjadi tim semangat dari kalian yang tim 5 menit lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

0: udah tahu belum? Sekarang Kia Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
1: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
0: Yep, cukup buka www.kiaradionews.com, lo bisa nonton siaran Kia Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
1: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Kia Radio sekarang bukan cuma didengar,
0: tapi juga bisa ditonton.
2: Okay, people. Nah, itu tadi ya. Semoga lagu-lagu berikut yang udah Hana puterin itu bisa jadi semangat kalian, walaupun di akhir ada yang request lagunya Cry nih, menangis. Kok pagi-pagi udah nangis, pagi Senin aja. Semoga gak masuk ke dalam hati ya, teman-teman. Oke, gimana cuaca di tempat kalian nih? Kata kalian di Barabai banjir, teman-teman. Tapi untung di tempat kalian masih, kaliannya masih aman ya. Nah, kalian stay safe ya, teman-teman. Kalau Hana cek infonya, risiko bisa banjir ini. Jadi peringatan mungkin akan terjadi hingga 24 jam ke depan. Nah, itu kalau Hana cari di internet ya. Karena akan diperkirakan hujan lebat akan turun gitu, karena tapi kondisi lokalnya bervariasi. Jadi kalian bisa cek info berita resmi untuk mengetahui info-info terbaru begitu. Teman-teman, Hana dilihat juga di WhatsApp ini beberapa tempat juga sungainya udah pada naik, dan dengan air coklat itu ya lumayan udah naik. Kemudian beberapa rumah yang mungkin halamannya rendah gitu atau pendek, nah itu udah tergenang air ya, teman-teman. Jadi kalian stay safe aja. Bisa juga infokan kalian dari mana dan bagaimana itu info banjir di tempat kalian. Oke, okay. Di WhatsApp ada yang kirim, katanya mau request lagu Ran Selamat Pagi. Nah, sekalian titip salam buat Pak Tio, semoga cutinya segera di approve. Jangan sensi terus, nah marah-marah kayaknya Pak Tio ya, karena cutinya gak di approve. Kemudian ada dari Herman, katanya request hujan. Tapi ya, pas banget ya, kita lagi musim nih kayaknya. Sekali hujan, hujannya hujan-hujan terus sampai banjir ya, teman-teman. Jadi kalian harus jaga diri, stay safe ya. Kalau misalnya memang daerah kalian rawan banjir, nah mungkin kalian bisa was-was dulu, bisa di waspada gitu. Oke, terus ada yang rekomen nih, Pucuk Gumbili sudah sehat. Nah, kalian kalau ingat itu ada kakak username-nya Pucuk Gumbili yang sakit, tensinya rendah banget. Nah, bisa ya, dia udah ini katanya. Oke, gimana liburan kalian, teman-teman? Hana kemarin beberapa hari di luar kota juga hujan terus setiap hari, literally setiap hari. Bahkan kemarin itu seharian ya hujannya gitu. Pagihan, pagi juga, semangat bekerjanya ya. Salam buat Hasan Sarul Kamal, Nisa Gita Sila, Indah Bubah, Misi Moga ceria selalu. Nah, itu dititip salam sama kakak yang username-nya Herman. Oke. Okay. Terus kalau kak dari Karel Carrera tadi titip salamnya buat Acilia, Amang Babas, Rian Hidayat, Uzan, Sarman Aman, Sri Armiati, Ica dan lain-lain. Nah, semoga ini ya lagi mendengarkan lah ya teman-teman yang dititipin salam. Kemudian dari Karya, mudahan hari ini cuacanya panas lah, liwar tatapasan banyak benar, mulai semalam kada karingan, ditambah tatapasan hari ini pulang, bujur benar Karya. Karya, kayak apa kita menjamur baju kalau misalnya hujan terus nih, tertumpuk sudah tapasan. Baal bahasanya tuh basah, teman-teman, basah-basah yang semi-semi basah gitu. Nah, oke, okay, kita puterin dulu lagunya dari Ran, judulnya Selamat Pagi, requestan dari K-People melalui WhatsApp yang Herman tadi ya. Kemudian kita bakal puterin sesuai cuaca nih, Utopia, lagunya Utopia hujan. Selamat mendengarkan.

Okay, teman-teman, pas banget ya tadi baru diputerin lagunya Peter Pan menghapus jejakmu, biar hujan menghapus jejakmu katanya. Kalian ini pas banget request sesuai cuaca ya kira-kira. Okay, teman-teman, selamat pagi Senin nih, ingetin lagi kok tiba-tiba kita udah Senin lagi, udah hari kerja lagi nih. Jadi kalian itu awali dengan mindset juara kita nyebutnya. Mindset bagus, mindset positif gitu, buang jauh pikiran negatif, buat target kecil yang mudah dicapai dan langsung bergerak agar tubuh lebih segar atau calm gitu. Kemudian berikut cara praktis dan cepat yang bisa langsung dicoba pagi ini. Misalnya hidrasi tubuh kalian, nah minum segelas air putih hangat atau dingin segera setelah bangun untuk membangunkan metabolisme menurut alo dokter. Kalau Hana biasanya harus air putih hangat teman-teman biar enak gitu. Kemudian kalian kasih afirmasi positif, bisa di depan cermin, senyum, kemudian sebutin target atau hal yang kalian syukuri untuk minggu ini atau minggu sebelumnya yang kalian udah lewatin. Kemudian kalian bisa mendengarkan musik tentunya, bisa melalui kami di Karadio, kalian mendengar musik-musik pilihan kami dan K-People, atau kalian juga bisa request nih di sini. Putar lagu favorit kalian atau lagu ceria saat siap-siap untuk mendongkrak mood kalian tuh secara instan. Kemudian bisa lakukan olahraga ringan atau stretching-stretching aja selama 5-10 menit untuk melemaskan otot kalian yang kaku mungkin abis liburan kemarin, abis hari hari libur, abis holiday ya mungkin agak encok, agak capek nih ya. Nah bisa tuh kalian pagi-pagi stretching dulu bentar aja, yang penting ada gitu. Kemudian terakhir tulis to-do list atau buat daftar prioritas tugas hari ini agar fokus dan tidak kewalahan begitu. Jadi bisa ya, bisa aja di sticky notes tuh hari ini ngapain aja, hari ini ngapain aja, biar waktunya efisien, gak buang-buang waktu dan maksimal juga produktif gitu pagi Seninnya. Karena nanti ingat aja tuh pasti tiba-tiba gak berasa hari libur lagi teman-teman. Karena itu ya, hari Senin itu adalah kesempatan untuk mencetak gol pertama kalian di minggu ini. Jadi kayak menentukan pembukaan minggu ini gitu. Semoga aktivitas kalian hari ini maupun yang ada di kantor, di rumah, dimanapun kalian berada, bekerja atau gimana pun, aktivitas kalian lancar dan sukses terus teman-teman. Oke, Hana mau baca ini, ada apa nih? Ada salam dari Fendi. Katanya hi A atau F, maaf masalah Nasgor 2023, I love you BTW. Tipis-tipis ya salamnya. Namanya juga disensor, semoga orangnya mendengar dan menonton Karadio ya Fan. Tuh kalian kalau misalnya dia notice, kali aja dia ngechat kamu habis ini. Nah bisa tuh, berhasil berarti. Oke teman-teman yang mau request lagu, ada yang udah komen beberapa, boleh banget ya ditulis aja di kolom komen, atau misalnya tadi di WhatsApp ada yang mau boleh juga, tapi lagunya Hana masukin antrian dulu karena lumayan ada beberapa lagu yang pilihan dari K-People yang udah ada di antrian teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, kita dengerin lagu pilihan dari Rami Moy, bener gak sih penyebutannya, judulnya What Did I Miss dari Drake. Selamat mendengarkan.

Okay, K-People, Hana udah puterin ya beberapa lagu pilihan dari K-People nih yang udah request melalui komen TikTok tentunya. Kemudian tadi Hana juga udah puterin lagu Jamrut Selamat Ulang Tahun. Nah, untuk siapapun yang sedang berulang tahun hari ini, semoga selalu diberi sehat dan bahagia, urusannya dilancarkan ya, rezekinya berlimpah gitu. Yang gak ulang tahun juga, doa yang sama, doa yang baik untuk kita semua. Selamat kalian menjalani pagi Senin, semoga aktivitasnya lancar ya hari ini. Jadi teman-teman, karena di beberapa daerah ya berpotensi untuk banjir dan mudah ada yang banjir juga, apalagi Hana taunya di daerah di atas di kandangan itu udah ini ya lumayan banjir gitu. Kemudian di kandangannya juga karena kita lumayan hujan badai terus nih beberapa hari ini. Nah, jadi teman-teman persiapan menghadapi musim hujan dan berpotensi banjir itu mulai bisa kalian pembersihan saluran air dari sampah, karena kan itu biar lancar gitu salurannya. Kemudian pengamanan dokumen penting di tempat tinggi misalnya, serta penyiapan tas siaga bencana. Jadi selain saluran air, bisa juga dipangkas pohon, kemudian yang rapuh ya, maksudnya bukan menebang pohon ilegal, maksudnya potong dahan atau ranting yang rapuh yang berpotensi untuk jatuh gitu kalau misalnya ada badai. Jadi untuk mencegah risiko tumbang akibat angin yang kenceng gitu. Kemudian bisa cek atap dan ventilasi, pastiin tidak ada genteng yang bocor, dan perbaiki celah yang bisa buat rumah itu jadi lembab atau bocor ya tentunya. Kemudian kalian bisa amankan dokumen, simpan surat-surat berharga kayak ijazah, sertif, paspor di dalam plastik anti air atau wadah yang kedap udara gitu. Kemudian siapin tas siaga bencana. Nah, ini biasanya isinya senter, baterai cadangan, kotak P3K, obat-obatan pribadi, makanan siap konsumsi, air minum, dan baju ganti. Itu untuk kalian yang biasanya daerahnya rawan banjir banget nih, berpotensi begitu untuk banjir. Kemudian tentunya cadangan listrik ya, selalu sediakan power bank terisi penuh untuk menjaga HP kalian tetap aktif dalam kondisi darurat. Karena kita info-infoin orang, saling info ke keluarga juga lewat HP ya. Jadi pastiin HP-nya dulu gak mati begitu. Kemudian mitigasi risiko saat terjadi banjir, bisa dimatikan listrik. Nah, segera matikan aliran listrik di rumah dan cabut semua peralatan elektronik yang terhubung dengan stop kontak jika air mulai masuk ke dalam rumah. Kemudian amanin barang elektroniknya, diamanin tentunya ya, dipindahin barang-barangnya atau perabotan rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi. Misalnya kalian ada lantai 2 atau emang di area yang lebih tinggi itu bisa banget. Kemudian juga hindari ya bermain air banjir, biasanya justru kok jadi kayak tempat wisata pas banjir di kota nih. Jadi apalagi buat anak-anak ya, jangan biarin anak-anak bermain air banjir karena risiko tuh bisa terseret arus, kena pecahan kaca. Nah, bisa juga berisiko tersengat listrik, teman-teman. Rawan banget, banyak banget risikonya dibandingkan serunya doang. Jadi harus utamakan keselamatan dulu ya. Nah, kemudian untuk kesehatan dan mobilitas, kalian harusnya jaga daya tahan tubuh. Nah, tentu banget itu karena cuaca kita kan anomali nih. Bisa konsumsi vitamin dan makanan bergizi untuk mencegah penyakit musiman kayak DBD, diare, dan flu gitu. Kemudian kalau misalnya banjir dan kalian main air banjir, itu biasanya berpotensi juga untuk penyakit kulit. Hal-hal yang kayak di luar atau penyakit-penyakit menular itu berpotensi banget ya teman-teman. Kemudian sedia jas hujan atau payung juga, bawa terus gitu saat berpergian, khususnya bagi pengendara motor untuk jas hujan. Dan diwaspadain sama genangan ya, jangan maksain diri untuk lewatin jalan yang tergenang banjir, arusnya deras apalagi, atau dalam, untuk kehindarin kendaraan mogok dan risiko bahaya lainnya. Dan teman-teman jangan lupa selalu ikuti instruksi dan arahan dari otoritas setempat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD jika situasi mengharuskan Anda untuk melakukan evakuasi. Jadi kalian harus waspada dulu sebelum terjadi tentunya teman-teman, karena rawan banget nih, bisa tiba-tiba gitu teman-teman. Oke, ada yang nanya di kolom komen katanya di mana. Nah, kita lagi di studionya Radio HSS di Jambu Hilir Kandangan ya. Oke, boleh request lagu, nanti Hana carikan lagunya, Hana masukin antrian dulu tapi. Oke, kata Kasai 1989, badai banjir, selaguan hulu gak senang kebanjiran, nah balakunya barang aja. Bisa stay tune aja mendengarkan lagu-lagu pilihan dari ke radio, udah lumayan antriannya gitu. Oke, selamat mendengarkan nih lagunya Surat Cinta untuk Starla. Tadi ada Kak Hasan ya yang request di melalui komen di TikTok. Kemudian nah, Hana bakal puterin lagunya Love Me Not dari Revin Lenai. Bener gak tuh nyebutnya? Oke, itu lagu-lagu pilihan dari K-People ya teman-teman. Nah, yang lain mau request boleh banget, ditulis aja nanti Hana masukin antrian. Jangan kemana-mana, tetap di 98,2 FM ke Radio HSS.

Okay, tadi Hana udah puterin lagu Surat Cinta untuk Starla ya. Nih nanti Hana, Ana mau bacain ulang katanya. Boleh dibacain ulang gitu? Boleh banget, ini darinya darinya enggak ada Kakholid Irfan. Tadi requestan lagunya Hana udah puterin ya, lagu Ran Selamat Pagi. Katanya sekalian titip salam buat Pak Tio, semoga cutinya segera di approve. Jangan sensi terus. Nah tuh Pak Tio, jangan sensi terus katanya. Doain, kami doain semua nih, semoga cutinya segera di approve ya. Oke, itu dia. Kita lanjut lagi mendengarkan lagu-lagu pilihan dari K-People.

udah puterin beberapa lagu dari pilihannya dari Karadio ya, dari K-People nih maksudnya. Masih banyak antriannya, lumayan ya ternyata teman-teman, banyak banget lagu-lagu pilihan kalian yang setelah ini bakal Hana puterin-puterin terus gitu. Yang lain bisa kalau misalnya mau request, tapi lumayan nih antriannya, tetap bisa kok. Semoga sempet aja gitu teman-teman. Oke, nih kata Dede, ibu-ibu tolong matikan

buka sosmed ya kalian. Oke, putar lagunya tuh kenapa kada dari awal? Pas on sudah main 10 detik lebih itu sengaja kak, enggak sengaja. Jadi tergantung lagunya berada di antrian mana. Kalau misalnya di tengah-tengah dia akan full sebenarnya. Kalau misalnya di awal-awal mungkin akan kepotong dengan on air sedikit gitu. Itu jawab menjawab ya, cukup. Kemudian kata Ricky horoskop tadi, happy birthday orang yang lahir di bulan Mei. God bless you. Nah, terus selamat ulang tahun buat teman-teman yang lahir di bulan Mei ya. Apalagi mungkin ada yang ulang tahun di hari ini. Tadi ada Hanau juga udah putar lagu selamat ulang tahun dari Jamrot. Oke, teman-teman, selamat bertugas, semoga laris manis, tetap semangat ya, semoga banyak rezekimu. Amin. Doa buat semuanya ya, teman-teman. Doa baik juga buat Kariki. Oke, langsung aja kita puterin nih lagu Sandaran Hati dari Leto, kemudian aku bakal puterin lagunya dari Psychoji Narsis dan lagu-lagu pilihan K-People selanjutnya.

98,2 FM masih sama Hana di Selamat Pagi HSS di Senin pagi. Yes, Hana nemenin kalian beberapa waktu ke depan dan udah beberapa waktu ke belakang ya, teman-teman. Masih aja sama requestan lagu teman-teman dari komen TikTok tentunya. Jadi Hana on airnya agak singkat-singkat nih karena biar sempat puterin lagu teman-teman. Oke, okay. Ya, teman-teman yang di komen TikTok masih bisa kok kalau misalnya mau request, semoga sempat aja. Yang penting sempat aja, teman-teman. Jadi kita bakal puterin lagunya dari Hi-Fi, judulnya Tersenyum. Untuk siapa? Nah itu, untuk siapa nih tersenyumnya? Siapa tadi yang request lagu Tersenyum untuk siapa nih? Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja mendengarkan lagunya Hi-Fi. Dan kemudian Hana bakal puterin lumayan banget beberapa antrian yang udah K-people pilih lagu-lagunya. Kemudian abis ini lagu ini ya, Sedih Aku Sebelum Hujan nih. Pas banget nih beberapa lagu hari ini sesuai cuaca ya teman-teman. Kata Ed Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Kata aku Mas Sedia Jas Hujan dan Payung Sebelum Hujan. Jaga kesehatan juga. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 98,2 FM di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

Okay, K-people, kita barusan lagi dengerin lagu Korea ya, agak nostalgia sedikit karena kalian mungkin udah beberapa tahu lagunya nih. Lagu dari gimana aku nyebutnya ya? SS501. Gimana nyebutnya kalau buat kalian yang tahu jemputnya gimana? Judulnya Making a Lover. Nah, okay, teman-teman, abis ini kita bakal puterin lagu Irwansyah. Judulnya Kutunggu Jandamu nih, requestan dari K-people. Jangan akal ya, jangan nungguin janda seseorang dong. Semoga ini lagu doang, jangan relate ya. Jangan sampai relate ya. Okay, teman-teman. Kata si Ari, relate tuh kutunggu jandamu sagen umur wahini yang ditinggal kawin. Jangan sampai ya, semoga lagu doang gitu, lagu Irwansyahnya aja enggak gitu teman-teman, cuman lagu doang ya. Oke, teman-teman yang udah request, nanti Hana masukin antrian, semoga sempat Hana puterin, karena habis ini juga ada antrian lagu Juicy Lucy dulu, Gurun Hujan. Lagunya baru ya, lagu Juicy Lucy Gurun Hujan ini official lyric videonya baru dirilis di 3 hari yang lalu dan udah masuk tren ding di tangga lagu nomor 8. Wis. Ya, kalian tahulah kalau misalnya Juicy Lucy itu easy listening ya lagu-lagunya, dan enak gitu masuk di telinga kita. Maknanya tuh tentang rindu yang masih tertinggal pada seseorang di masa lalu katanya. Tapi di saat yang sama ada rasa pesimis kalau pertemuan itu benar-benar bisa terjadi lagi. Jadi ragu lah gitu. Jadi judul Gurun Hujan itu jadi metafora. Gurun identik dengan tempat yang sangat jarang turun hujan. Jadi lagu ini menggambarkan harapan yang sangat kecil, seperti berharap hujan turun di gurun pasir. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi secara emosional lagu ini bukan cuman soal belum move on, tapi tentang menerima bahwa gak semua rindu harus berakhir dengan pertemuan, dan kadang seseorang hanya bisa menikmati kenangan dari jauh, dari jarak jauh gitu. Jadi semoga lagunya yang baru rilis ini bisa kalian dengarkan dan kalian suka. Mungkin kalian relate ya teman-teman, tapi jangan galau-galau, jangan sedih-sedih dulu berlarut-larut ya. Baru Senin pagi ini harus semangat dong kalian. Okay, kita puterin dulu. Bukan, udah Hana puterin sih dari tadi. Nah, kita dengerin ya lagunya Kutunggu Jandamu ini dari Irwansyah. Semoga gak ada yang relate ya teman-teman. Selamat mendengarkan.

Oke, kita lagi mendengarkan lagunya Utta Likumahua, Sesaat Kau Hadir. Lagu nostalgia ya teman-teman, pasti beberapa dari kalian tuh tahu lagunya. Sebelumnya juga Hana udah puterin lagu Gurun Hujan dari Juicy Lucy yang baru rilis 3 hari yang lalu tuh official lirik videonya. Jadi kalian bisa on repeat aja kalau misalnya kalian relate atau kalian memang suka Juicy Lucy gitu teman-teman. Oke, Hana mau baca komen di live TikTok nih. Katanya semangatin aku dong, katanya semangat Kak Bill, katanya aku Hana sama kayak nama mantannya katanya. Oke, request lagu 50-an Kak. Apa tuh lagu 50-an tuh apa maksudnya? Tulis aja ya. Ih, terima kasih yang udah gift. Oke, teman-teman, dari tadi tuh Hana udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People ya, dan seterusnya juga masih akan. Katanya titip ucapan selamat, kata temen aku nih juga, katanya selamat buat Yudi Hamalau akhirnya punya cewek, jangan lupa PJJ. Ay, semoga Yudi lagi mendengarkan ya, Vi. Oh my god, aku juga mau dong PJ-nya gak come doang, aku juga mau. Masa aku sama ini jadi tempat curhat tapi aku gak dapet PJ nih. Oke, okay, aku bakal puterin lagu dari requestan teman aku ya. Lagu By City. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap di 98,2 FM bersama Hana.

Oke teman-teman, 98,2 FM masih bersama Hana di Selamat Pagi HSS ya di Karadeo Hulu Sungai Selatan. Nah teman-teman, jangan lupa nih buat jaga kesehatan, apalagi cuaca akhir-akhir ini sering hujan tiba-tiba. Selalu sediakan payung atau jas hujan saat berpergian, kurangi begadang, perbanyak minum air putih, khususnya air putih hangat kalau bisa. Konsumsi makanan hangat dan bergizi, serta jangan lupa istirahat yang cukup supaya daya tahan tubuh kalian tetap terjaga. Nih soalnya, lagu yang barusan Hana play, lagunya Hindia, berdansalah kali ini tidak ada artinya. Apa? Yang bener aja, baskaranya atau vokalis bandnya, gak band ya, vokalisnya lagi sakit nih teman-teman. Kata dia padahal berdansalah karir ini tidak ada artinya, tapi dia jor-joran banget buat bekerja ya, buat berkarir. Akhirnya apa, tumbang juga, apalagi cuacanya kayak gini. Nah teman-teman, kalau habis kehujanan, usahain segera mandi dan ganti pakaian agar tubuh tetap hangat dan terhindar dari masuk angin atau flu atau pilek ya. Oke teman-teman, kita bakal puterin dulu nih dua lagu yang udah di request sama K-People di komen TikTok ya. Ada lagunya Bruno Mars sama lagunya dari Slipknot. Nah abis itu kita bakal closing. Jadi teman-teman yang mau request lagu ya, dan gak kesampaian tadi request lagu atau titip salamnya, bisa kita di besok hari lagi ya teman-teman. Selamat mendengarkan dulu lagunya It Will Rain dari Bruno Mars, pas banget sesuai cuaca ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS.

Okay, people, ini 98,2 FM masih sama Hana ya. Hana mau udah nih, gak kerasa ya kebersamaan kita di Selamat Pagi HSS udah sampai di ujung waktu tuh nih teman-teman. Nanti kita bertemu lagi bersapa-sapa Ria di besok-besok yang akan datang. Sebelum Hana beranjak, Hana gak mau sendirian nih. Dimanapun kalian berada, lagi santai di jalan atau masih aktivitas, yuk ikut Hana sebentar buat kasih afirmasi positif buat diri kalian masing-masing. Tarik nafas dan ucapin pelan-pelan kalau hari ini keren dan besok harus lebih keren lagi. Nah, semoga energi itu terus nemenin kalian sampai nanti. Terima kasih sudah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kamu masih bisa terus terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM. Bisa juga ikuti update dari Instagram dan TikTok kami, yaitu Karadio HSS, dan di TikTok Karadio HSS Official. Bisa sambil nonton live TikTok tentunya. Kalau misalnya kalian di luar jangkauan frekuensi, bisa di www.karadionews.com ya teman-teman. Nah, aku pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada terdapat kesalahan aku pengucapan atau yang gak berkenan di kalian. Tetap di frekuensi favorit kalian, karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk K-People. Stay safe ya teman-teman, stay positif, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu lagu enak.

98,2 FM, Kia Radio, High Sense. FM Care Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik spesial dari Geraha Siar Jalan Kapten Piara Tendian Blok D4 Prumnas Jambu Hilir Kendangan. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ais ya di jam 10 pagi di hari Senin yang sangat amat chaos ini. Hari ini di hari Senin kita dengan kondisi cuaca yang masih anomali dan tidak menentu ya. Hari ini enak banget tapi cuacanya, alhamdulillah setelah libur panjang ya, panjang juga hujannya. Hari ini kita bersama-sama sama Ais, kita bakal dengerin lagu-lagu pop dan juga lagu-lagu dangdut, pokoknya yang akan Ais putarkan untuk kalian semua di hari ini. Aduh, mantep ya. Pokoknya hari ini kita semua bakal senang-senang bareng sama Ais selama 2 jam ke depan dalam acara Relax and Update. Tentunya Ais bakal memberikan updatean-updatean terbaru tentang hiruk-pikuk duniawi ini yang selama 2 jam ke depan sampai nanti jam 12 siang tentunya bersama Ais di sini. Semoga kalian betah mendengarkan suara Ais ya, tapi kayaknya kalau misalnya cuma dengerin suara Ais doang enggak seru deh ya. Jadi Ais pengen temenin kalian dengan lagu yang enak banget ya. Walaupun kemarin udah habis libur panjang, kemarin sempat jalan-jalan bareng sama pasangan kalian yang mungkin saja lama tidak berjumpa LDR gitu ya. Dan ternyata kota ini gak sama loh tanpa kamu. Selamat mendengarkan ya. Abis ini balik lagi sama Ais, tetap di 98,2 FM Care Radio.

0: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: FM ke Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Kembali lagi bersama Ais ya dalam acara Relax and Update hari ini. Hari ini kembali lagi bersama Ais dengan dibuka dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Bener kan? Kalau misalnya kita memang sedang dekat dengan seseorang, terus kita kebiasa dalam satu kota yang sama, atau bahkan dalam satu rumah yang sama, mungkin ya tiba-tiba gak ada orangnya hilang entah kemana, entah itu pergi untuk belajar ke tempat yang lebih jauh lagi, bekerja ke tempat yang lebih jauh lagi, atau bahkan benar-benar meninggalkan dunia ini, pastilah kota ini tak sama tanpa dia. Betul ya. Hari ini di kondisi cuaca yang masih bisa dibilang dingin ya, terutama di studio kami saat ini sangat dingin sekali karena AC. Kondisi cuacanya masih enak banget, masih nyaman untuk beraktivitas. Cuman yang bikin pusing nih ibu-ibu rumah tangga di luar sana. Pusing karena apa? Karena cuciannya gak kering-kering dari kemarin ya. 2 hari berturut-turut hujan tak berhenti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kalaupun berhenti, masih ada sedikit gerimis-gerimisnya kayak gitu. Nah itu dia, karena 2 hari kemarin hujan tak berhenti ya, atau hujan yang, ya benar, hujan tak berhenti, jadilah sekarang banyak sekali genangan-genangan air yang ada di jalan raya ataupun di depan rumah bubuhan pian sabarataan. Betul gak? Pasti kalau kata Aisma, terlebih untuk kalian yang rumahnya jauh dari persawahan atau pahumaan ataupun jauh dari sungai ya, mau gak mau pastinya airnya mendep di sana. Gak ada jalur pembuangan banyu, jadilah hibak ya, pelataran di muka rumah bebanyu dan lain sebagainya. Terlebih sih kalau kata Ais mah ya, orang-orang yang di perjalanan nih, karena sekarang lubang-lubang yang ada di jalan sedang terendam air, lalu juga di tanah yang datarannya lumayan rendah terendam air. Itu ugasan buhan pian yang saat ini menyetir ya, yang lagi di perjalanan, yang saat ini sedang mendengarkan Ais, minta tolong bantuannya supaya berhati-hati benar kalau misalnya sedang melewati yang namanya itu dia yang melewati genangan air tadi karena amun pian babarang haja nah labaram keluar sumpah serapah kekawanan kita sabarataan yang di jalan jua begini terutama untuk kalian yang naik mobil ya hati-hati kalau misalnya sedang melihat atau ada genangan air begini aja jangan bus karena menceret ke kawan-kawan yang naik motor juga sama hati-hati kalau misalnya ada genangan banjir begini karena mencurat ke sana kemari muka belakang mencurat kalau misalnya pian naik sepeda motor jadi saling hati-hati aja saling toleransi aja pada saat di jalan ya jangan sampai kita karena buru-buru nah Aisyah aku anu aja terlambat jar hari ini pagi ini mau ada mau harus cepat-cepat nah sekalinya karena orang sama orang juga perlu bekerja orang juga hendak balakas-lakas hari ini gara-gara pian misalnya asal aja berkendaraan atau naik mobil habis orang baju basah atau celana basah maka hari ini hendak begawe hendak bertemu lawan orang hendak bertemu lawan bos dan lain sebagainya nah jadi jangan sampai karena kecerobohan kita jadi merugikan orang lain kita kan juga jadi dirugikan karena pas buhan pian melakukan hal itu pasti asa ada rasa sangkal yang tak terhingga apalagi bajunya coklat ya bajunya coklat jadi riget baju infonya buhannya ai jadi harap hati-hati lawan pian juga yang di muka rumah bayi, di pekarangan buhan pian babanyu harap hati-hati terlebih yang baisi kakanakan yang baisi orang tua di rumah karena pasti mau kada mau lincar terlebih kalau misalnya tanahnya lakas belumut nah itu hati-hati benar tuh sandal buhan pian tuh sandal buhan pian yang pian bawa kemana-mana mun misalnya ya orang tuh batisnya atau giginya sudah habis kalau lincar nah lakas taguling sirnya jadi hati-hati nih lagi genangan air banyak jadi buhan pian dilihat-lihat dulu sandal mana buhan pian nang pina tak giginya tuh tak kuat nah pakai nang itu aja jangan nang sudah lawas benar itu gin sandal dapat di manakah misalnya pian pakai lah baram gim sudah buhannya apa acil urut pang buhan pian terbanyaknya sedikit lah baik bersandal nang baik nah itu tadi himbauan dari Ais ya himbauan ala-ala kita di hari ini terus juga Ais juga menghimbau kalau misalnya kalian bisa mendengarkan suara Ais dari mana aja baik itu melalui frekuensi kita ataupun melalui streaming TikTok nih halo selamat pagi kawan-kawan yang ada di streaming TikTok Ais nah sekarang sudah kembali on air melalui TikTok ya tadi ada peringatan apa ya di TikTok kami nggak tahu nih apakah sekarang udah aman aja soalnya Ais kurang mengerti mengenai TikTok nih ya nggak pernah live di TikTok soalnya Nah, jadi kalau misalnya suara Ais masih terdengar di TikTok atau nggak terdengar atau tidak terlihat dikabarin aja ya kepada Ais hari ini. Nah, dengan kondisi cuaca yang kayak gini juga bikin suara kita serak-serak gimana gitu ya, bestie. Semoga masih enak ya untuk didengerin. Karena kalau misalnya kalian suara Ais nggak enak gimana dengerinnya ya, repot juga. Aduh, ja, sakit kepala aku mendengar suara penyiarnya nih, jar. Gara-gara serak hari hujan ya, kalau lah. Nah balik lagi Buhan Pian tidak hanya bisa mendengarkan suara Ais melalui frekuensi melalui streaming TikTok tapi juga bisa melalui radio-radio online dimanapun kalian berada misalnya Buhan Pian nih yang dari streaming TikTok asal Pian dari Papua Barat misalnya bisa mendengarkan Ais melalui streamingnya TikTok ataupun juga melalui websitenya ke radio dan juga radio-radio online yang frekuensinya masuk di 98,2 FM gitu ke radio hss.com ekaradionewshss.com nah lihat di HP-an di website lewat Safari, lewat Chrome, lewat Google bisa kalian dengarkan buka aja websitenya ada di pojok kiri bawah, nah itu suara Ais langsung menggema di pendengaran Buhan Pian semuanya apapun aktivitas kalian hari ini, semangat ya semangat pokoknya hari ini kalau yang mau request lagu mau kirim-kirim salam juga bisa banget sama Ais tentunya di nomor telepon kita di 0812-9518-7385 ataupun melalui streaming TikTok, tinggal diketik aja mau request lagu apa, mau kirim salam ke siapa dipersilahkan ya untuk telepon interaktif kita masih belum bisa nih people doakan ya semoga secepatnya kita bisa untuk melakukan telepon interaktif Ais sudah kangen dengerin suara kalian semua nih people ini ada dari Musa Baru Kalumpang ya Halo Mbak Ayu, selamat pagi menjelang siang. Asik. Ikut gabung, ini darinya Musa di Baru Kalumpang. Mau request lagu Cinta Dari Seberang. Lagunya dikirim buatnya Ahim, Misrai Cepot, Paisal FJP dan Sabarataan Haja buatnya Mbak Ais. Semoga sehat selalu, amin ya. Lagunya Cinta Dari Seberang. Nah ini lagu dangdut ya. Nah kita nih bisa muterin lagu dangdut, kita bisa lagu apa lagi, lagu pop kita bisa, semuanya kita bisa puterin ya. Lagu luar negeri tadi ada yang mau request, katanya boleh gak lagu luar negeri diputarin? Boleh aja sih, bisa aja. Mau request lagu apa nih, siapa tadi ya yang mau request lagu luar negeri? Dari Abang Saman ya, request lagu luar negeri boleh gak katanya? Boleh, silahkan di ini aja, kira-kira mau request lagu apa di hari ini. Nah itu dia, kita sambil berbincang-bincang, sambil Buhan Pian begawian, sambil Abang Musa nih juga yang masih begawian juga tentunya ya, di hari ini dalam kondisi cuaca kayak gini, kita puterin dulu lagunya biar gak cuman mendengarkan suara Ais aja, tapi juga mendengarkan yang namanya lagu-lagu enak di hari ini. Dengan lagunya Fira Cantika dan juga Mas Irwan, Cinta Dari Seberang. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Ais dalam acara Relax and Update

itu dia ya, Vira cantik dan juga Mas Irwan cinta dari seberang, titipannya dari Abang Musa yang ada di Kalumpang sana. Supaya makin semangat begawiannya di hari ini, Jar, entah apa yang Sidin gawi hari ini, apakah bisa melabang bani hari ini? Kayaknya hari ini gak bisa ya melabang bani untuk kalian sabarataan yang perlu banih dengan cepat nih, karena kondisi cuaca masih tidak kondusif sepertinya untuk melabang bani. Tapi boleh diinfo untuk kawan-kawan yang saat ini sedang mendengarkan, baik itu frekuensi ataupun dari streaming TikTok, kondisi cuaca di daerah Buhan Pian kayak apa hari ini? Tadi ada diinfo oleh Amang Sarman bahwasanya hari ini Sungai Amandit masih terlihat kelihatan gelap-gelap gitu ya, airnya masih karuh, ujar kita ya. Kalau Amang Sarman, ini tadi ada info dari Amang Sarman, kemudian juga dari kawan-kawan kita nih yang ada di grup New Fans Ka Radio Purnama Nada. Misalnya Buhan Pian hendak berbuat ke dalam grupnya, silakan aja masuk melalui Facebooknya Ka Radio, di sana ada tuh ya. Atau boleh minta sampaikan kepada kekawanan ya, ulun hendak masuknya ke dalam situ kayak apa caranya. Nah, hubungi ya kekawanan kita nih ya, atau di nomor telepon kita tadi di 08129518735. Nah, itu bisa Pian minta masuk akan hendak masuk ke dalam grupnya New Fans Ka Radio Purnama Nada. Itu dia. Habis itu di sini ada Acel Imut ya, penyiar kesayangan kita semua, yang mau request lagu Gesan Amang Babas, Jar, pokoknya Mabuk Duit. Nah, siapakah ketujuh mabuk duit nih lah, mabuk yang dihalalkan gitu, tapi tetap dengan cara yang halal ya. Jangan mabuk duit, duit siapa? Duit rakyat, jangan ya. Jangan mabuk dengan duit rakyat. Tapi mabuk becari duit aja ya, kalau yang halal-halal aja besti. Jar Amang Sarman, di halaman banyak banyu, nah siapa yang hendak? Tapi dengan banyaknya banyu yang di halaman Pian itu, Amang Sarman, banyu PDAM saat ini sedang berkurang kederasannya, jadi pina kirip sedikit gitu. Nah, amun misalnya yang di bawah tanah kada tahu pangla ais kayak apa infonya banyu bawah tanah, cuman karena di rumah ais itu adalah PDAM dan airnya rada bakurang kayak tuh sedikit. Di wadah Buhan Pian kayak apa? Banyu ledeng. Nah, bahasa kita banyu ledeng ya, kala sekarang banyu ledeng sedang tidak baik-baik saja. Yang mau batetapas hari ini, mau kada mau ya begimitan ya, kala mengisi banyunya. Jangan sampai juga Buhan Pian, kalau misalnya saat ini hendak batetapas atau hendak misalnya membasuh kendaraan jar pulang, memancing hujan pulang lah. Kalau misalnya menapas kendaraan tuh pokoknya sudah batapas kendaraan lah, baram hujan pulang infonya. Jadi gara-gara itu teh nak mempandir apa tadi Ais ya? Begimit aja, jangan sampai berlebihan. Ya kalaupun berlebihan, karena kasihan pula kekawanan yang perlu air. Walaupun sumber air dekat di tempat kita ya, tapi kita harus tetap menghargai kawan-kawan kita yang kesusahan dengan air. Lawan juga ini sekarang lagi, tadi kata Ais yang PDAM rada kirip sedikit daripada biasanya, itu artinya kan lagi ada pemfilteran atau apa, kita juga kurang mengerti mengenai hal tersebut. Jadi harap hemat-hemat saja. Boleh update kondisi cuaca di wadah Buhan Pian aja limet Amang Sarman. Biasanya di kandangan hulu ada berbeda cuacanya ya. Tapi tadi udah mulai ada awan-awan cerah sih yang berasal dari Loksado sana ya. Dan itu kemarin kasihan banget tahu kawan-kawan yang saat ini kemarin lagi main di Loksado. Untuk orang-orang yang takut dengan air, takut dengan sungai, gak jadi naik river tubing ya, karena memang deras banget airnya, coklat sekali. Tapi ada juga orang yang menguji doa ibu katanya. Menguji doa ibu dengan cara tetap ikut, tetap main ya river tubing di kondisi air yang lumayan tinggi kemarin. Tapi tenang aja kok, itu tetap di ini ya, tetap diawasi oleh orang-orang yang profesional. Walaupun tetap aja kita ngelihatnya deg-degan gitu. Bagi orang yang ketujuh banyu, ketujuh arum jeram, kalau misalnya air lagi rame, lagi coklat kayak itu, lagi landes gitu, makin ketujuhnya. Untuk orang yang suka adrenalin, untuk kita yang ya Allah tuh kerakawa buhannya ay.
Nah, saat ini infonya dari Hitachi katanya Margasari masih mendung berawan daerah Margasari sana, tapi Margasari saat ini enggak banjir kan? Biasanya arah Kalumpang Margasari nih banjir nih. Terus sekarang juga lumayan resek lagi ya jalan ya karena kemarin banjir mungkin. Tapi infonya dari Kandangan Hulu udah mulai cerah katanya hari ini. Seperti biasa, Kandangan Hulu rada berbeda ya dengan dunia yang lainnya. Harus pakai paspor dulu ke Kandangan Hulu. Tapi memang jauh sih Kandangan Hulu dan juga Margasari, kecuali ada Acil Imut misalnya. Sungai Raya sana ternyata mendung. Dan ya gitu bang, di Kalimantan ini perbedaannya cukup jompang ya. Misalnya kita melihat di muka kita nih, asapnya ada bener, bejinguk haka belakang, liwar tarangnya. Itulah keberagaman di Kalimantan Raya ini ya. Kalau panas ya panas banget, kalau lagi hujan ya kayak tuti bang, sudah infonya. Silakan tadi untuk kalian yang pengen request lagu ya, ada yang mau request lagu, lagu orang luar katanya. Orang luarnya itu bagian mana? Kalau bagian India, bagian apalagi Turki, kemudian Arab. Nah, kurang bisa Ais untuk memutarkan. Bisa lagunya yang lain lah. Surga dan Neraka versi apa aja Ayu Jajar dari servis Dani Toko Nono. Nah, dari servis Dani Toko Nono request lagunya lah. Surga dan juga Neraka. Itu lagunya lagu dangdut ya berarti. Surga dan Neraka. Ais masih belum pernah mendengar lagu itu. Ada apa dengan Surga dan Neraka? Jangan dong. Iya, pagi-pagi kita dengerin lagu Surga dan Neraka berasa gimana gitu. Cuman yang namanya requestan kekawanan kita nih nanti kita dengarkan ya. Ais tuh sebenarnya pengen cari lagu-lagu yang enak dengan kondisi cuaca kayak gini. Kemarin kan kita baru 2 hari, dimana 2 hari itu dari pagi sampai sore bener-bener cuacanya tidak menentu. Kemarin ya, kemarin tuh sempat panas, terus siangnya baru mulai-mulai hujan ya. Nah itu, jadi kita kada kawa berkegiatan. Nah pas di hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa berkegiatan ya besti, bisa melakukan apa-apa aja di hari ini. Kada hujan, nyaman, kondisi cuacanya panas kada, hujan kada, memberangat kada. Dari Balangan umpat hadir jua. Balangan gimana, kayak apa cuacanya hari ini? Abah, Abah 1987. Nah, berarti berapa umur Sidin? 1987. Kalau bisa benar menghitung umur orang lah, berapa nih? 1987 berarti 40. Berapa? 20, 40, hampir 50-an ya. Benar enggak? Hampir 50-an. 50 berapa tuh? Udah deh, kita ngapain ya ngitung umur orang. Belum tentu itu umur Sidin ya. Bebuhan Banjar, Riau hadir. Nah, Riau bagian mana nih? Bebuhan Banjar tapi di Riau. Maksudnya pian orang Banjar tapi saat ini domisilinya di Riau gitu ya. Madam karena apa nih? Apakah karena cinta ditolak madam bertindak, atau karena tuntutan ekonomi nih kira-kira? Iwak wade. Ngarannya iwak wade, pang. Artinya Banjar bujur. Bakas lakiku juga 1994 jar. 1994 berarti sekitar 30-an ya umurnya sekarang. 30-an sudah tapi jiwa masih muda tentunya ya. Tapi kalau kata Ais ya, berapapun umur kita, kita tuh pasti ya merasa masih anum, merasa masih kayak kekanakan aja. Kayak hidup kita tuh berhenti di saat umur kita 17 tahun. Perasa Ais kayak tuti aja, masih kekanakan aja perasa Ais nih walaupun sudah kepala 2 ya. Putar dulu lagunya Sagan Mengawani Mengopi. Oke, kita putarkan lagunya. Nanti bentar lagi ya. Info cuaca Kerasikan dan Telaga Bidadari mulai cerah, matahari mulai cungul. Matahari mulai cungul artinya sudah mulai harus berkegiatan kembali ya. Harus mulai melihat matahari kembali, mau tidak mau kita harus bekerja kembali. Apapun kondisi cuacanya sih tetap harus bekerja ya. Nanti Ais bakal kembali lagi dengan cuap-cuap bareng Ais. Tapi benar, tidak akan indah, tidak akan enak rasanya kalau hanya mendengar cuap-cuap Ais tanpa ada sedikit lagu yang bisa kita dengarkan di hari ini. Lagunya spesial titipan Acil Imut untuk abang, bukan abang, untuk Amang Babas yang ada di sana dengan lagunya Mabuk Duit ya. Untuk kalian semua ini adalah mabuk yang dihalalkan, mabuk duit dengan cara yang halal. Selamat mendengarkan, tetap bareng Ais di 98,2 FM Ke Radio.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap
4: putar
3: lagu enak.
4: 98,2 FM, Gear Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Kembali lagi Ais membersamai kalian semua dalam Relax and Update hari ini ya. Alhamdulillah, hirabil alamin. Tadi kita sudah puterin lagu titipan dari kawan-kawan semua. Mabuk Duit, titipan dari Acil Imut untuk Amang Baba Special ya. Terus juga darinya Rita Sugiarto dengan judulnya Mutiara Cinta. Lagu dangdut untuk kalian yang beraktivitas hari ini sambil minum kopi, katanya hari ini ya, sambil minum kopi, sambil mendengarkan Ais, sambil Ais kasih informasi terupdate juga untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sekitarnya. Hari ini tadi Ais banyak sekali dapat info dari kawan-kawan semua melalui streaming TikTok bahwasanya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau daerah Barabai sana saat ini sedang tergenang banjir. Dari Ais lihat juga informasi-informasi terupdate-nya di sekitaran mana nih tadi ya, bukan hanya di daerah Barabai sana, di daerah Pasar Muara Uya juga ya, Key People saat ini sedang tergenang banjir di daerah pasarnya. Ini Ais lihat videonya, kasian banget kawan-kawan kita yang sedang mencari nafkah melalui jalur berdagang di daerah Pasar Muara Uya sana terendam banjir. Ini iwak-iwak tarandaman buahnya Ai, walaupun iwak hidupnya di banyu, tapi mun misalnya banyunya banyu banjir, ya Allah kasian nang badagang ya, kala busialah lapas iwaknya. Nah, ini ada infonya Ais, asa kayak apa gitu melihatnya ya. Terus aja ada juga info-info terupdate dari kawan-kawan kita yang ada di sekitaran rantau Parupuk Datar Ajab, daerah Hantakan HST sana, yang rumahnya lumayan apa ya, rusak ya bahasanya, kerusakannya lumayan berat nih ya Key People, karena bekas dilanda banjir, karena daerah Hantakan ini daerah atas, jadi airnya memang lewat aja, tapi lewatnya deres, sehingga mengakibatkan kerusakan rumah warga, beberapa rumah warga yang rusak karena aliran air ya Key People. Nah, terus di daerah Pasar Barabai juga saat ini sedang tergenang banjir. Ada beberapa daerah di Pasar Barabai sana yang tadi Ais lihat juga foto-fotonya di daerah Barabai situ ya Key People. Aduh, ini Ais ngelihatnya rasa gimana gitu, rasa kurang, ada pengkurang anu ya, asa kasihan gitu ngelihatnya. Kita tuh yang namanya berada di hulu sungai ya, namanya hulu sungai, jadi kalau ada banyusa dikit aja, hujan satu hari aja, dua hari nih ya kemarin ya, kadeba empihan labaram sudah. Perlu bersiap siaga untuk kalian sabarataan yang wilayah terdampak, sering terdampak banjir ya, saat ini mulai bersiap-siap aja, kan kita gak ada yang tahu hari sial itu ada di tanggal berapa, walaupun kita berharapnya tidak ya, tapi yang namanya bersiap-siap supaya mengurangi gelabakannya kita. Nah, bagi mengurangi gelabakannya kita, jadi mulai dibersihkan aja, diangkati dulu yang ba isi hambal di rumah, ba ampar hambal, mulai dilingkup aja, soalnya nanti susah untuk menjamur hambal dan lain sebagainya. Di TikTok banyak benar live banjir Barabai katanya. Betul, ini Ais juga lihat ada beberapa titik lokasi di Kabupaten HST ya yang tergenang banjir sejak dini hari tadi katanya. Kemarin berarti di daerah Hantakan, hari ini di wilayah bawah atau di daerah pasar gitu ya. Terus juga sekitaran lapangan Wiwarna, ini Ais juga ngelihat di pertigaannya. Nah, ini di lapangannya nih, kalau kalian ngelihat lewat streaming TikTok ya, ini Ais lihat video-videonya juga baru saja diupdate oleh Kalsel Today dan juga warga Banua. Ini benar-benar pusat kotanya ya, pusat kehidupannya gitu. Nah, jalan pasar 1 Barabai saat ini juga sedang tergenang banjir. Ini banyak toko-toko yang tutup di hari ini karena sedang banjir. Ya Allah, mudah-mudahan cepat surut ya kawan-kawan kita yang hari ini sedang beraktivitas tapi terhalang oleh banjir. Semangat, pokoknya mudah-mudahan banjir tersebut tidak mengganggu sedemikian rupa, tidak menambah naik lagi airnya ya. Kita doakan yang terbaik aja untuk kawan-kawan kita. Ini katanya lapangan Dwi Warna, lapangan pelajar, jalan utama, terus juga keamasan jalan Heviah banjir. Ya Allah, ya macam-macam. Dari Muhammad Yusuf katanya, siang Mbak Ais, Barabai banjir. Nah, lagunya Perjuangan dan Doa aja by Roma Irama. Tetap ya, walaupun banjir, mendengarkan lagu dulu Perjuangan dan Doa. Yang namanya hidup kita gak ada yang tahu, katanya siapa yang mau banjir ya. Tapi mau gak mau yang kita berada di hulu sungai ini, mau tidak mau ya, Perjuangan dan Doa. Ais carikan dulu lagunya, Perjuangan dan Doa. Nih, kalau misalnya Pian hendak merequest lagu juga dipersilahkan ya, walaupun ada iklannya dulu tadi setelah kita berbicara mengenai banjir-banjir yang ada di hulu sungai tengah tadi. Selain itu juga tadi dapat informasi bahwasanya ada kemarin sempat ada berita ya mengenai ini, Gay People. Mana tadi ya, Ais lihatnya ya. Sebelum kita nggak boleh menginikan info-info palsu ya, jadi kita harus benar-benar info valid yang kita sampaikan kepada masyarakat ini, yaitu adanya mana ini tadi. Oh, ini tadi Jukung Tak Bertuan ya, bukan yang itu tadi yang Ais baca, mana nih. Nah, ini tadi, oh ini rame benar buahnya Aina, Desa Alat, kondisi air di Pulau Mas. Nah, terus juga ya, karena hari ini banyak sekali daerah-daerah yang terdampak banjir, juga ada pemeliharaan jaringan listrik nih untuk daerah Banjarmasin sana. Memang jauh dari kita ya, tapi ini lumayan riskan juga memang. Nah, ini dia yang pengen Ais sampaikan. Kemarin ada kabar mengenai kaum masjid di Labuan Amas Utara kemarin ya, ternyata berakhir duka, Key People, di mana beliau ini ditemukan meninggal dunia ya, yang ada di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Jadi bapak ini bernama Muhammad Ridwan ya, diketahui bekerja sebagai kaum masjid. Nah, sebelumnya dilaporkan hilang sekitaran Batang Banyu area Masjid Pemangkih. Nah, jadi korban diduga meninggal ya dengan tenggelam setelah sempat terlihat berada di sekitar batang oleh warga. Nah, jadi pada saat proses pencarian, warga nih menemukan sandal milik korban di sekitar lokasi. Nah, jadi relawan bersama masyarakat kemudian melakukan penyisiran ya di area sungai tersebut hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Turut berduka cita dengan meninggalnya Bapak Muhammad Ridwan ini, di mana pekerjaan beliau ini sangat mulia sekali ya, Key People, di mana beliau adalah kaum masjid dan meninggal di sekitaran ke air ya, K-people. Ih, serem sekali, ayo lihat. Jadi untuk kalian semua yang hari ini mungkin pengen mengupdate berita mengenai banjir, mengenai air yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ataupun Hulu Sungai Tengah yang saat ini sedang terkena banjir, pengen kasih info ke masyarakat, tapi tetap harus berhati-hati, harus jaga keselamatan Buhan Pian. Jangan sampai informasi yang Pian berikan memang bermanfaat tapi malah merugikan untuk Pian seorang. Dan juga kalau misalnya nih sekarang pengen bepa

yang namanya sedia payung sebelum hujan ya, daripada kita harus membersihkannya lebih-lebih lagi, dipersiapkan dengan sedini mungkin. Dan juga kita doakan sama-sama untuk daerah-daerah yang saat ini sedang tergenang air, cepat surut banyunya, tidak meninggi airnya, dan aktivitas kita semua masih bisa lancar dijalankan. Tadi juga ada update dari daerah Balangan, saat ini sedang terguyur hujan tapi sudah mulai mereda hujannya, dan semoga aja hujannya tidak menyebar ke daerah-daerah lain. Untuk wilayah Hulu Sungai Selatan saat ini sedang lumayan cerah kondisi cuacanya ya. Jadi insya Allah untuk air-air yang saat ini sedang menggenang bisa sesegera mungkin untuk surut. Tapi yang namanya banjir tidak ditentukan oleh air yang ada di depan rumah kita, tapi air yang larut mulai sungai ya, key people. Itu ya. Dari rahasia, assalamualaikum kakak, izin mendarat. Waalaikumsalam, selamat mendengarkan. Ya, silakan di info-info saat ini kondisi cuaca di daerah Buhan Pian bagaimana. Kemudian apakah ada info mengenai banjir-banjir yang ada di Hulu Sungai Selatan ataupun sekitarnya. Tadi juga ada dapat info kebakaran ya di daerah Banjarbaru sana, terus juga ada laka di daerah Banjarmasin sana karena kembali lagi cuaca dan juga jalan licin. Untuk kalian yang saat ini sedang berada di perjalanan, dengerin AI sambil menyetir, harap berhati-hati kalau misalnya ada genangan air. Nah, itu harap hati-hati banget, selain kena ke pengguna jalan yang lain, bisa jadi genangan air itu dalam luangnya pas pian lewati, nah labaram. Bisa jadi Buhan Pian ini ya gugur, rabah, yang bahkan kendaraan rabah, terus juga yang bawa mobil mungkin baut-baut paculan. Baut-baut paculan ya, kalau mobil bahari, mobil nang kotak tuh nah. Bila misalnya meranjah lubang sedikit aja labaram. Bagoyang sa alaman. Alhamdulillah di tempat ulun masih aman sentosa aja kak, daerah Kasongan Kalteng sana. Oke, berarti di Kalteng kemarin gak hujan ya? Soalnya di HSS, di Kalsel, dari kemarin hujan terus dua hari gak berhenti-berhenti. Jadilah untuk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini sedang tergenang banjir karena memang di sana lumayan bisa dibilang dataran rendah gitu. Alhamdulillah Kota Baru hari ini cerah. Nah, Kota Baru cerah, hari ini HSS juga cerah. Jadi bisa meredakan airnya tuh, kalau bahasa ilmiahnya tuh menguap ke atas. Terus banyu juga bisa lebih cepat menyerap ya kala. Alhamdulillah barabai mataharinya mulai menampakkan sinarnya, katanya walaupun sinarnya agak manja-manja. Masih ini mungkin ya, masih teringat-ingat libur panjang sepertinya. Gunung Mas hujan terus juga ke Aijar. Gunung Mas ini daerah mana? Kabupaten mana Gunung Mas? Soalnya banyak nih, ada Gunung Mas berapa ya, ada Gunung Mas ya, atau di daerah Banjar Gunung Masnya. Tapi saat ini apakah masih hujan atau bagaimana? Kota Baru cerah alhamdulillah. Sambil Ais bacakan yang masuk melalui WA-nya ke radio ya. Assalamualaikum Kak Ais, minta putarkan lagunya dari Dere, judulnya Kota. Selalu juga san sabar rataan yang mendengarkan aja. Tolong jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Gesan Kak Ais, terima kasih banyak, mudahan sehat sekeluarga. Amin. Siap. Terima kasih banyak atas doa-doa baiknya. Mudahan kembali lagi ke Bang Aldi nih ya, lagu-lagu lagi. Doa-doa baiknya. Nah, gara-gara merequest lagu habis ini lagu-lagu baiknya ya. Nanti Ais putarkan lagu titipannya darinya Pian ya. Tadi banyak juga masuk requestan lagu dari kawan bertahan. Assalamualaikum, request lagu judulnya Anggi Karavalho. Siap, nanti kita putarkan lagunya. Nah, terus juga ya key people, untuk Buhan Pian yang saat ini bekerja dalam daerah yang aspalnya itu tidak rata, atau bisa dibilang daerah-daerah tambang ya. Daerah-daerah tambang nih banyak nih kawan-kawan tambang yang mendengarkan Ais. Harap berhati-hati dalam bekerja, jangan sampai kerjaan Buhan Pian tuh membawa celaka ya. Jadi harap berhati-hati, membawa unitnya hati-hati. Sekarang jalan lagi licin ya, batu-batu juga licin, segala sesuatunya. Harap berhati-hati. Ingat di setiap perjalanan Buhan Pian, di setiap langkah Buhan Pian ada yang menghadangi, ada doa yang menyertai Buhan Pian. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah. Salah satunya adalah doa Ais yang mendoakan kalian semua yang saat ini sedang bekerja, apapun pekerjaan Buhan Pian, baik itu badagang, baik itu bakabun, baik itu Buhan Pian.

kasir, terus juga kuli-kuli ya. Sekarang kan lagi rame ya kuli-kuli katanya. Nah, itu apapun pekerjaan kalian, Ais doakan mudahan lancar hari ini kerjaannya. Banyak hari ini yang menukar dagangan Bu Hanpian, kemudian diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang lancar, rezeki yang halal, rezeki yang berkah untuk kita semua. Karena pekerjaan yang Bu Hanpian lakukan, ibadah yang kalian lakukan ini adalah untuk keluarga gitu ya. Kalau kata Bang Rahasia tuh, hati-hati Pak Supir, anak bini menanti di rumah jar. Anak bini, bini satu, bini dua. Apalagi bininya dua, ada dua orang yang menunggu ya. Jadi ada dua doa yang meminta Bu Hanpian tuh baik-baik saja atau selamatan di perjalanan. Jadi tetap jaga kesehatannya ya, tetap jaga keselamatannya saat di perjalanan. Jangan sampai pengen buru-buru, pengen cepat selesai, tapi malah mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi untuk kalian yang saat ini sedang tergenang banjir, mudah-mudahan cepat surut. Dan untuk kalian yang butuh hiburan saat banjir ataupun saat chaos dalam bekerja, silahkan dengarkan 98.2 FM bareng Ais dalam acara Relax and Update.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Keradio KSS, radio masa kini.
4: 98,2 FM Keradio, kembali lagi bersama Ais tentunya dalam acara Relax and Update hari ini. Tadi 2 lagu titipan K-People, semua perjuangan dan doa, dan juga kota darinya Dere ya, yang kita putarkan lagunya seperti melihat keadaan kita sekarang ya, dimana hidup harus tetap diiringi dengan perjuangan dan juga doa. Doakan usahamu, usahakan doamu. Nah, itu kata-kata yang Ais dengar di TikTok ya. Usahakan doamu, doakan usahamu. Jadi pada saat kita berusaha, jangan lupa untuk diselipkan doa di situ, dan juga di setiap doamu, usahakan untuk berdoa di setiap hari. Nah, itu dia ya. Maafin rada-rada belibet ya. Di hari ini tentunya Ais masih berada di streaming TikTok. Kembali Ais ucapkan selamat bergabung untuk kalian yang baru aja bergabung, dan thank you banget atas step-step layar dan juga gift-nya dari Karsa Mahbara. Terus tadi juga ada dari abang siapa ya yang nge-gift Ais. Soalnya tadi di live sebelumnya kita sempat off dulu tadi live-nya, terus baru dilanjutkan aja ini tadi, karena tadi sempat ada warning gitu dari TikToknya. Nah, ini jadi maafin kalau misalnya requestannya kalian belum Ais putarkan karena belum sempat Ais baca tadi di live sebelumnya gitu. Jadi silakan dikirim ulang requestan lagu Buhan Pian apa, biar nanti Ais putarkan lagunya. Tadi ini dari Hada Hadaria ya, request lagunya dari Anggi Carvelo. Siap, nanti kita putarkan lagunya. Lagu apa ya? Itu Ais belum pernah mendengarkan lagu tersebut. Sambil kalian mendengarkan lagu yang tentunya nanti bakal Ais putarkan kembali, sambil Ais berikan informasi-informasi juga. Beranjak dari informasi banjir ya, kita beralih ke informasi haji nih people, di mana sekarang seluruh calon jamaah haji, bukan calon lagi ya, calon haji di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekarang sudah berangkat ya. Terakhir kemarin sebanyak 17 orang kloter terakhir yang berangkat dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju ke asrama haji yang dilepas langsung oleh Bapak Haji Suryani. Nah, alhamdulillah ya, kemarin di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya. Tapi di balik haji tersebut ya Ki People, di balik sekarang Indonesia dan juga seluruh dunia ini sedang sibuk dengan jamaah haji, banyak sekali berita-berita yang tidak benar nih K-People. Banyak sekali berita-berita yang harus kita filter di dunia maya ini, karena memang berita tidak pernah habis ya. Setiap hari ada aja berita-berita yang kita gak tahu tuh apakah benar atau tidaknya. Dan ini diinfokan oleh Info HSS ya, atau Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana ada unggahan di medsos di Facebook ya, dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026 ya, di mana foto ini katanya terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023, di mana foto ini diklaim adalah hoax atau berita yang tidak benar. Nah, ini bisa pian sebarluaskan ya, bahwasanya berita tersebut tidaklah benar. Kalau pian mendengar ada jar bus anu bus gugur jemaah angkut haji, kasihannya orang, nah kada, buhannya lah kita doakan yang baik-baik aja gesan semua jamaah, baik itu ya jamaah dari Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, pokoknya se-Kalimantan Raya ini, dan juga seluruh jamaah Indonesia, mudah-mudahan selamatan sampai ke Tanah Suci Mekah, beribadah haji dengan lancar, sehat, kawa pulang bebulik ke benua kita. Jadi ada berita-berita hoax yang tidak benar mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Nah, selain itu juga banyak sekali berita-berita yang harus kita luruskan ya. Ini banyak menyasar ke seluruh masyarakat soalnya. Di mana ada info mengenai token listrik gratis periode April sampai Mei 2026 yang melalui WA. Nah, ini key people. Jadi ada info dari PT PLN Persero Indonesia ya, bahwasannya tidak ada yang namanya bantuan KWH subsidi. Nah, ini kalau misalnya kalian melihat terus mendaftar, mengirimkan KTP, mengirimkan kartu keluarga, mengirimkan apalagi macam-macam yang pian kirimkan, nah itu bisa sudah 100% adalah penipuan ya, key people. Jadi buhan pian tidak ada. Nah, ini kata-katanya gini, ayo segera daftarkan diri Anda untuk mengklaim atau mendapatkan token listrik gratis sebesar 250.000. Wah, nggak ada ya, key people. Jadi katanya April sampai Mei dapatkan secara gratis tanpa dipungut biaya. Daftarkan mudah melalui WhatsApp nih, nomor WhatsAppnya 0821503030440. Itu adalah hoax atau beritanya karamput. Jangan diumpati, jangan dituruti, jangan didaftar. Itu ya, key people. Itu ya info yang bisa saya sampaikan kepada buhan pian hari ini. Kalau ada melihat PLN bagi-bagi token listrik gratis, kada, itu kada bujur. Siapa yang bagi-bagi gratis? Kemarin tuh enggak gratis tapi diskon aja ya. Kalau diskon itu benar memang dari PLN-nya. Dan tentunya kalau misalnya ada info-info yang terupdate terbaru mengenai itu semua, pasti bakal saya sampaikan kok kepada kalian semua. Nanti kita undang deh PLN ya, ULP PLN Kandangan, supaya kita bisa podcast, kita bisa tahu kira-kira ada program apa aja yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Hulu Sungai. Nah, terus hari ini juga Ais memberikan informasi bahwasanya ada informasi pemeliharaan jaringan listrik di sekitaran Desa Halunuk, Desa Kandihe. Ini banyak banget nih sekitaran ini ya. Sekitaran Naloksado dan juga Padang Batung nih, key people. Di mana akan dilaksanakan besok, bukan hari ini, tapi besok, dan estimasinya lumayan lama. Lumayan lama, dari jam 9 pagi sampai dengan jam ini berapa ya? Berarti ya. Oke, jam 6 sore. Sampai dengan jam 6 sore nih, key people. Wow, lumayan lama juga ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nih saat ini mendengarkan Ais, besok ada informasi padam listrik sekitaran Loksado dan juga Padang Batung. Kalau kalian pengen tahu informasi lebih lanjutnya, ada di Instagramnya PLN ULP Kandangan. Bisa kalian lihat daerah mana aja, desa mana saja yang terdampak mati lampu di besok hari. Jadi jangan sampai gara-gara ini semua ya, gara-gara mati lampu buhan pian kadakawa ini misalnya. Kadakawa apa nih, key people namanya? Gak bisa bemasak, kadakawa mandi segala macam, jangan sampai ya. Tetap harus mandi, tetap harus makan. Jadi Ais infokan lebih dahulu supaya buhan pian bisa mencegah itu semua. Nanti di sela perbincangan kita, sambil kita selengi dulu dengan satu buah lagu dari Dewa, lagu cinta untuk kalian semua. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Radio masa kini 98,2 FM ke radio. Balik lagi bareng Ais dalam acara Relaxer Update hari ini tentunya. Oke, okay, people. Halo, gimana nih kabarnya? Sekarang udah jam 11.30 aja ya. Gak terasa banget kita hari ini berbincang-bincang, bercengkerama bersama kawan-kawan melalui frekuensi dan juga streaming TikTok tentunya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau misalnya kami masih belum bisa menemani kalian melalui telepon interaktif, tapi doakan aja mudah-mudahan di minggu-minggu depan kita sudah bisa untuk membuka telepon interaktif untuk kalian semua. Nah, kemudian nih ada yang kemarin tuh viral ya K-People. Ini adalah salah satu anak artis yang kalau kata Aisma dia walaupun bisa dibilang awalnya menopang nama orang tuanya tidak bisa dipungkiri ya, tapi dia berkarya dan dia menunjukkan kualitas dirinya ya secara gamblang. Memang banyak sekali anak artis yang seperti itu, tapi salah satunya ini kemarin viral karena suaranya yang mirip banget sama bapaknya ya. Suaranya mirip sekali sama bapaknya, dan kemarin dia viral karena sering diundang sama podcaster gitu. Jadi clipper-clippernya udah mulai berseleweran di mana-mana. Namanya adalah Keisha Alvaro. Keisha Alvaro, di mana dia ini adalah, siapa tahu enggak sih kalian? Dia ini adalah aktor dan juga penyanyi. Dia ini adalah salah satu anak artis, anaknya dari Pasha Ungu nih, Ki People. Nah, anaknya Pasha Ungu ini ternyata adalah seorang aktor dan juga penyanyi yang kayaknya dulu tuh kita ngelihatnya masih kecil ya, ternyata sekarang udah dewasa nih Ki People. Dia kelahiran tahun 2004, artinya sekarang sudah berumur 22 tahun. Udah bujang ternyata. Tapi di tengah kebujangannya dia ya, dia juga mengikuti jejak orang tuanya di mana dia berada di jalur entertain ya. Dan dia lebih dikenal sebenarnya sebagai seorang aktor. Banyak sekali film-film yang dibintangi oleh Keisha Alvaro. Ini dulu kecil ya, waktu rame-ramenya perbincangan mengenai Pasha Ungu. Sekarang udah dewasa. Jadi si Keisha Alvaro ini banyak sekali membintangi baik itu sinetron ataupun juga film layar lebar nih Ki People. Kemarin tuh paling pecah itu adalah di sinetron Jendela SMA. Nah, di Jendela SMA jadilah pecah nama Keisha Alvaro. Selain wajahnya yang tampan ya, tentunya juga suaranya yang sangat amat mirip dengan orang tuanya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kita bahas dulu mengenai film-film yang dibintangi oleh si Keisha Alvaro. Tahu Key People sekarang ternyata banyak banget tahu dia yang dulu kita lihat seorang anak kecil ini ternyata sudah dewasa, bahkan memainkan film dan menjadi pemeran utamanya. Salah satunya adalah di Ahlan Singapore. Nah, ini film layar lebar ya, lumayan. Ini juga kemarin yang kedua adalah Siksa Neraka. Nah, Pendekian Terakhir juga dibintangi oleh Keisha Alvaro ini yang kemarin ramai banget juga filmnya tentang pendakian terakhir. Selain itu ada juga Desa Mati The Movie ya di tahun 2025 kemarin. Selain itu ada juga yang paling terkenal ini adalah film terakhirnya dia di tahun 2025 ya. Kalau di 2026 tadi yang Ahlan Singapore ini baru aja dirilis ya kemarin sekitar tanggal 5 Februari sudah mulai tayang di bioskop. Di tahun 2025 yang kemarin banyak sekali orang yang notice bahwasanya oh ternyata ini si Keisha Alvaro anaknya dari Pasha Ungu yang orang ngelihatnya tuh kayak asing gitu. Dan di film ini juga pecah banget kemarin ya, banyak sekali yang menonton dan banyak sekali yang terpukau dengan kualitas acting dari Keisha Alvaro ini, yaitu adalah film Komang di tahun 2025. Kita tahu banget lagu Komang, sebab kau terlalu indah. Nah, itu lagunya dari Komang ya, dan difilmkan. Nah, Komang ini salah satu wanita yang sangat dirayakan oleh Mas Raim Laode. Bukan mas ya, kita panggilnya abang, soalnya dari timur. Panggilnya abang, soalnya dari timur ya. Jadi menceritakan tentang pemuda asal Buton yang penuh semangat dan juga mimpi besar di dunia hiburan dan mempertemukannya bersama adik. Ini adalah sebuah kisah nyata. Nanti bakal kita putarin lagunya Komang sambil kita nostalgia dengan awal-awal keviralannya lagu Komang ini. Tapi kembali Ais pengen berbicara mengenai bakat dari Keisha Alvaro ini, di mana dia mewarisi suara emas bapaknya. Kita tahu band Ungu ya, yang bahkan sampai sekarang pun walaupun beliau sibuk dalam dunia pemerintahan, beliau tetap tidak meninggalkan sisi musisinya beliau, tetap manggung juga ya. Terakhir ada manggung di mana tuh Ais lupa tepatnya, tapi di tahun 2025 kemarin masih manggung band Ungu. Lagu-lagunya sangat amat terkenal, banyak juga teman-teman yang sampai sekarang masih request lagunya Ungu. Dan kalau kita perhatikan suara beliau ini ya, suara anaknya ini kayak ketiplek banget suara bapaknya. Nah, banyak yang bilang katanya suaranya mirip banget sama suara bapaknya, tapi punya ciri khas tersendiri. Mau dibilang plagiat yang namanya keturunannya ya, mau dibeda-bedain, tapi emang sudah segitu porsinya. Jadi banyak perbincangan mengenai suara dari Keisha Alvaro. Mau kita dengerin sama-sama kira-kira gimana suaranya? Sama-sama yuk kita dengerin suara indah dari Keisha Alvaro ya, seorang pemuda yang penuh bakat tentunya, dimana dia fed dengan Lara Zara Liola dengan lagu bapaknya juga ya, dari lagu Ungu, Tercipta Untukku. Selamat mendengarkan.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap
2: putar
1: yang
2: lagu enak. 98,2 FM Keradio, kembali bersama Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Walaupun kita sepertinya sudah hampir berpisah di hari ini, dengan di jam 11.47 ini sudah mulai memasuki siang hari. Jangan lupa untuk sediakan sedikit waktu untuk beristirahat di sela aktivitas Buhan Pian, di sela kerjaan Buhan Pian. Sediakan sedikit waktu untuk bernyanyi dulu seperti Ais tadi ya.

takutnya terdengar di frekuensi. Gak apa-apa, kita daripada pusing tujuh keliling dengan urusan duniawi, lebih baik kita bawa enjoy saja dunia ini ya. Walaupun langit sepertinya selalu menangis akhir-akhir ini, entah apa yang ditangisinya. Apapun itu, semoga kita tidak terbawa suasana dengan hiruk-pikuk duniawi ini. Walaupun di hari ini tentunya ya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga tetangga nih masih ada potensi terjadinya hujan. Dari AIS lihat di perkiraan cuaca Kalimantan Selatan yang dikeluarkan oleh BMKG Kalimantan Selatan ya, hari ini seluruh kabupaten dan juga kota masih ada potensi terjadinya hujan di sekitaran sore hari nanti. Jadi apapun aktivitas kalian di hari ini, harap berhati-hati. Yang namanya hujan, yang namanya angin, itu gak tahu dia membawa awan itu kemana. Kadang ke Gambah, kadang ke Sungai Raya, kadang ke Kalumpang, kadang ke Barabai. Dan apapun itu, dimanapun hujan itu berada, dimana hujan itu membasahi, semoga kita semua tetap terlindung di dalam laungannya. Amin ya. Dan juga kita doakan sama-sama untuk kawan-kawan kita yang ada di Hulu Sungai Tengah sana. Ada yang beberapa titik saat ini sedang tergenang banjir. Kemudian juga ada beberapa rumah warga yang karena kerusakan karena adanya debit air kemarin yang lumayan tinggi, kemudian juga arusnya lumayan deras yang mengakibatkan rumahnya saat ini mengalami kerusakan. Kita doakan mudah-mudahan bisa digantikan dengan yang lebih baik lagi, dilapangkan lagi dadanya, diluaskan lagi rezekinya untuk kawan-kawan kita yang mendapatkan kerugian karena adanya hujan terus-menerus kemarin. Tentunya tidak hanya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak hanya di HSS yang saat ini tergenang hujan ya, tergenang banjir juga di beberapa titik di depan-depan rumahnya. Ada di beberapa daerah lain juga di luar Kalimantan ya, yang saat ini sedang tergenang banjir juga, tergenang bencana. Semoga dengan adanya berita-berita mengenai bencana-bencana yang ada di Indonesia ini bisa sedikit memberikan peringatan kepada kita bahwasanya selama ini daerah yang kita lewati bebas dari banjir itu ternyata suatu hal yang harus kita syukuri. Di saat kita terdapat atau di saat kita mendapatkan kesulitan, kadang kita baru berpikir, oh ternyata hal ini yang biasanya kita nganggapnya adalah hal yang sangat amat biasa, ternyata setelah mendapatkan musibah jadi hal yang sangat luar biasa. Seperti hidung kita yang awalnya sekarang bisa bernapas dengan lega, sedikit aja ada air di dalamnya akan sangat mengganggu aktivitas kita. Jadi jangan lupa bersyukur hari ini, dan jangan lupa juga untuk selalu mengingat kepada sang empunya diri ini ya. Sebentar lagi juga akan dikumandangkan azan zuhur untuk kalian yang beragama Islam yang saat ini tidak ada gangguan, halangan dan rintangan, silahkan tunaikan ibadah kalian semua, kewajiban kita semua ya, dengan niat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya, atas rahmatnya, atas rezekinya kepada kita semua di hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan, yang masih stay tune mendengarkan AIS di frekuensi 98,2 FM. Terima kasih banyak sudah monitor sampai di jam sekarang. AIS mau izin pamit undur diri dulu dari pendengaran kalian semua. Ada dua lagu terakhir yang akan AIS putarkan, yaitu dari Chris Patih dengan judulnya Lagu Rindu. Lagu Rindu ini enak sekali untuk didengerin. Lagunya slow, adem, tapi mengingatkan kita kepada seseorang yang sudah jauh di mata kita. Yeah. Lagu yang satu ini, selamat mendengarkan, jadi lagu terakhir di perjumpaan bersama AIS hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung. Besok kembali lagi bersama AIS di jam 10 pagi, tentunya dalam acara Relax and Update di frekuensi 98,2 FM K Radio Purnawanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye semuanya.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
2: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
3: Ay, lagi mah apa ikam?
2: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
3: Nah, jangan, bahaya itu.
2: Hah? Bahaya?
3: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nah lain-lain yang seorang kada tahu.
2: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
3: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5: Bah, abahnya, coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
6: Anda kemanaan kirang buahnya?
5: Pinanya hendak liburan, pang.
6: Oh.
5: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan keluar daerah.
6: Kada usah gini ya, ngai. Kita kada ada bis mobil pribadi, kecuali mun hendak bersepeda motor aja.
5: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
6: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
5: Oh, ayuh ha, kayak itu teh.
4: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
7: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
8: Linya dari tadi gacor terus nih. Mantap.
9: Bro, orang lagi nongkrong malah sibuk sama HP lo.
8: Yeah, lagi nyari duit nih gue.
9: Hah, sorry nih. Emang bisa nyari duit dari HP?
8: Ya bisa lah. Masa lo gak tahu sih? Main judi online, bro.
9: Aduh, yang bener aja lo. Judi online ilegal.
8: Yang penting gue tuh dari tadi menang.
10: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Jangan gitu ya, karena menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
9: Tuh, denger kan? Judi online tuh ilegal, bro. Bisa masuk penjara lu.
8: Aduh, iya sih, gue gak mau masuk penjara lagi. Yaudah deh, mulai sekarang gue gak main judi online lagi. Gue cari cewek tajir aja kali ya.
9: Yeay, sama aja dong. Itu mah namanya matre.
7: This public service announcement is brought to you by K-Radio.

0: muda. Satunya di kandangan. The Radio HSS tetap puterin lagu enak.
1: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Setiap hari, banyak orang di sekitar kita yang menjadi korban bullying. Mungkin di sekolah, tempat kerja, atau bahkan media sosial. Tapi ingat, setiap kata kasar atau tindakan negatif bisa meninggalkan luka yang mendalam. Kita semua punya kekuatan untuk mengubah itu. Mulailah dengan menghargai perbedaan, menunjukkan empati, dan mengulurkan tangan kepada mereka yang butuh dukungan. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman. Mari kita bangun masa depan yang lebih cerah dengan cinta, dukungan, dan rasa hormat. Karena setiap orang berhak merasakan aman dan dihargai. Bersama kita bisa menghentikan bullying. Katakan tidak pada kekerasan. Katakan ya pada kebaikan.
1: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
2: People, santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh nggak kenal waktu. Bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang kebakar ya.

yang gak dipakai. Jangan biarkan longgar. Dan tentunya pakai yang ber-SNI. Kalau sampai ada musibah kebakaran di sekitar kamu, langsung aja hubungi BPK atau PMK, atau ke Repeater Emergency Hulu Sungai Selatan, atau ke People juga bisa nih, ke nomor yang satu ini 0853-5895-9269. Catat ya, penting banget tuh. Tetap aman, tetap waspada. Bersama kita bisa cegah ke

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.

Ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai fantastis hingga 7 triliun. Ekspor perdana resmi dilepas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Rabu 14 Mei 2026. Pengiriman dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Tahap awal ekspor mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar 600 miliar. Pemerintah menargetkan volume ekspor awal sebesar 250.000 ton dan akan ditingkatkan hingga 500.000 ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, meningkatnya ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat di pasar internasional. Sejumlah negara seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk produksi Indonesia. Di tengah kondisi geopolitik dunia yang memanas, pemerintah juga mencatat harga pupuk subsidi nasional turun hingga 20%. Volume pupuk subsidi bahkan bertambah 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto turut meningkatkan alokasi pupuk subsidi.

dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung program swasembada pangan nasional. Selain itu, pemerintah melakukan deregulasi 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk kepada petani. Sistem distribusi kini dipangkas lebih sederhana dan langsung disalurkan dari Kementerian Pertanian ke kelompok tani serta koperasi. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah akan mulai menguji coba penggunaan kompres natural gas atau CNG pada tabung 3 kg tahun ini. Langkah tersebut disiapkan sebagai alternatif energi pengganti LPG subsidi guna menekan impor nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman mengatakan, sejumlah proyek percontohan atau pilot project akan mulai dijalankan pada tahun 2026. Menurut Laude, implementasi penggunaan CNG dilakukan secara bertahap dan belum akan menggantikan LPG 3 kg secara menyeluruh. Pemerintah juga masih melakukan kajian mendalam terkait aspek keselamatan sebelum penerapan dilakukan lebih luas. Kajian tersebut melibatkan Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Laude menegaskan pemerintah tidak ingin proses transisi energi menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Karena itu, penggunaan CNG akan diterapkan sebagai alternatif secara bertahap. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah terus mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang saat ini mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Pemerintah kini mengkaji pemanfaatan berbagai sumber energi alternatif, termasuk DME dan CNG berbasis gas domestik. Menurut Bahlil, ketersediaan bahan baku CNG di Indonesia cukup melimpah, sehingga dinilai potensial menjadi energi alternatif nasional. Pemanfaatannya akan menggunakan teknologi tekanan tinggi agar tetap aman digunakan masyarakat. Pemerintah berharap pengembangan CNG mampu mengurangi impor LPG secara bertahap sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

perempuan gak lihat seberapa besar usaha laki-laki buat bertahan, tapi lebih cepat melihat satu kesalahan kecil yang dia lakukan. Padahal, di balik diamnya, ada banyak perjuangan yang gak sempat diceritain. Bukan karena gak mau terbuka, tapi karena kadang laki-laki cuma pengen dihargai, tanpa harus selalu menjelaskan capeknya. Tapi hey, ini juga bukan soal siapa yang salah, cuma soal siapa yang mau saling ngerti lebih dulu. Kesimpulannya, dalam hubungan bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau memahami. Karena cinta gak butuh pembenaran, cuma butuh pengertian yang tulus dari dua arah.

0: 98.2 FM Radio HSS.
1: Menjaki gunung lewat lembah.
2: Ngapain sebegitunya, bro?
1: Ya, yeah, frekuensi radio idola. Nge-nemu-nemu.
2: Eh, muset. Kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja, bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Kiradio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Kiradio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Kiradio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini? Jangan lupa di follow TikToknya Karadio HSS Official. Kiradio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah hati kita terpanggil untuk memenuhi undangan Allah menuju tanah suci, menapak jejak Rasulullah di bumi penuh berkah, bersujud di hadapan Ka'bah, dan meneteskan air mata di raudah yang mulia? Kini saat yang tepat untuk mewujudkan niat suci itu bersama Helwah Tour and Travel. Melalui paket umroh 12 hari keberangkatan Syawal 2026. Perjalanan spiritual ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik, transportasi domestik dan internasional, visa umrah resmi, perlengkapan umrah lengkap, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman. Anda akan menginap di hotel bintang 3 di Mekah Snoot Ajat, Azga atau setara, dan di Madinah Andalus Place 3 atau hotel sekelas bintang 3. Setiap hari Anda akan mendapatkan konsumsi 3 kali makan, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, serta air zam-zam 5 liter untuk dibawa pulang. Dilengkapi pula dengan manasik umroh dan sertifikat umroh sebagai tanda kenangan ibadah Anda. Semua fasilitas ini sudah termasuk, hanya dengan Rp34 juta per orang sekamar berempat. Dan spesial untuk Anda, gratis tiket kereta cepat. Biaya tidak termasuk pengeluaran pribadi, over bagasi, pembuatan paspor, dan vaksin meningitis. Syarat dan ketentuan berlaku. Mari sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel. Menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 50, RT 11, RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Halo K people, kamu lagi dengerin 98.2 FM
4: Kiradio HSS, radio masa kini.

0: Kadang, yang bikin kita jatuh bukan karena gagal, tapi karena ada orang yang sengaja nyenggol langkah kita. Gak apa-apa, biarin aja. Karena orang yang niat ngejatuhin, biasanya takut lihat kamu berdiri lebih tinggi. Tetap jalan, tetap buktiin. Soalnya, suara sukses itu paling nyaring, justru waktu datang dari yang pernah diremehkan. Kesimpulannya, jangan habisin energi buat balesin orang yang ngejatuhin kamu. Pakai energi itu buat naik lagi, biar mereka lihat yang dijatuhin hari ini bisa bersinar lebih terang besok.
1: Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?
2: Halo Kiwi People,
3: kamu lagi dengerin
2: 98,2 FM
3: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
1: Eh, bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari Kandangan yang paling update dan seru.
0: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
1: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
0: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda Kandangan.
2: Halo K People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
3: K Radio HSS, radio masa kini.

0: Pertanyaan klasik yang gak ada habisnya. Nikah dulu atau mapan dulu? Ada yang bilang, kalau nunggu mapan, kapan nikahnya? Tapi ada juga yang mikir, kalau belum mapan, mau kasih makan apa? Padahal, dua-duanya bisa bener, tergantung siapa dan seberapa siap kamu jalaninnya. Karena rumah tangga bukan lomba siapa cepat, tapi siapa siap. Mau nikah dulu atau mapan dulu, gak masalah. Asal bukan cuma ikut-ikutan tren. Kesimpulannya, nikah itu bukan soal waktu, tapi soal kesiapan. Kalau hatimu udah kuat, pikiranmu dewasa, dan tanggung jawabmu udah nyata, baru deh waktunya melangkah bareng seseorang.
1: Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?
2: Kamu lagi dengerin 98.2 FM.
3: Radio masa kini.
2: Muterin lagu enak.

Biasanya ayah itu gak banyak bicara, tapi sekali ngomong bisa nyantol di hati seumur hidup. Nah, jangan gampang percaya sama omongan manis. Jangan nurunin harga dirimu cuma buat disukai orang. Kadang kita ngerasa ayah terlalu keras, padahal itu caranya melindungi tanpa banyak kata. Dan seiring waktu, baru deh kita sadar, setiap nasihat ayah itu bukan buat nahan kita, tapi buat ngajarin cara berdiri kalau nanti dunia bikin jatuh. Kesimpulannya, ayah mungkin gak selalu bisa ada di sampingmu, tapi pesannya bakal terus hidup di setiap langkahmu. Jadi ingat pesan ayah ya, tetap kuat, tetap berharga, tetap jadi anak perempuan.

0: Bukan di acara hajatan, bukan juga di Sound Pasar Malam. Tapi ini suara asli dari Ki Radio 98,2 FM.
1: Kita bukan muterin sound hore, tapi sound enak buat anak muda. Bukan bass nyampe ul hati, tapi info nyampe ke kepala dan lagu nyampe ke hati.
0: Kalau udah denger Ki Radio, hati-hati, telinga kamu bisa ketagihan.
1: Jauhi sound horek berlebihan. Dekati K-Radio. Lagunya asik, penyiar kece, format kekinian.
0: K-Radio, radio masa kini, bukan sound horek lagi.

siapa nih yang punya teman kayak gini? Setiap nongkrong, ujung-ujungnya bilang, bro, pinjam 100 dong, besok gue ganti. Tapi, besok itu kayak tanggal tua, datangnya nggak pernah pasti. Tenang, jangan emosi dulu. Nih, beberapa tips biar kamu tetap adem, tapi nggak terus-terusan jadi bang berjalan. Pertama, bedain antara bantu dan dimanfaatin. Kalau dia emang lagi susah dan kamu mampu bantu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah kebiasaan tiap minggu pinjam 100 buat jajan, itu tandanya kamu harus mulai tegas. Kedua, jawab dengan santai tapi cerdas. Misalnya dia bilang, bro, pinjam 100. Kamu bisa jawab, waduh, gue juga lagi nunggu transferan nih bro. Simpel, halus, tapi pesan tersampaikan. Ketiga, jangan selalu kasih uang, kasih solusi. Kalau dia sering kehabisan duit gara-gara nggak ngatur, bantu dia belajar ngatur keuangan dikit. Kadang orang kayak gitu cuma butuh diingatkan, bukan dikasih terus. Dan yang keempat, ingat, nolak itu bukan berarti pelit. Kamu juga punya hak buat jaga keuangan sendiri. Nolong boleh, tapi jangan sampai kamu sendiri yang rugi. Dan terakhir, bro and sis, kalau mau bantu, bantu seperlunya aja. Bukan seolah-olah kamu sponsor hidupnya. Jadi, next time dia bilang, pinjam 100 dong. Kamu tinggal senyum dan jawab, 100-nya udah pindah ke tabungan masa depan gue, bro.

Udah punya usaha tapi masih bingung gimana biar makin banyak yang tahu? Tenang, bukan kamu aja yang ngerasain. Sekarang aku kasih tahu nih cara biar usahamu makin dikenal orang tanpa harus bakar duit berlebihan. Hihi. Pertama, bikin identitas yang gampang diingat. Mulai dari nama, logo, sampai tagline. Bikin yang simple tapi ngena. Contoh, daripada toko serba ada murah meriah abadi jaya, mending toko jaya. Ringkas tapi nempel. Kedua, aktif di media sosial. Upload konten rutin. Tunjukin proses usahamu dan jangan takut nunjukin kepribadian brand kamu. Orang sekarang suka yang real, bukan yang terlalu formal. Ketiga, jaga hubungan sama pelanggan. Balas chat dengan ramah, kasih promo kecil, atau sekedar ucapin, makasih udah beli ya. Hal kecil tapi efeknya gede banget. Keempat, kolaborasi. Kerjasama sama usaha lain atau influencer lokal biar makin banyak orang yang notice. Kadang satu posting bareng aja udah bikin usaha kamu naik level. Dan nih ya,

Ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai fantastis hingga 7 triliun. Ekspor perdana resmi dilepas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Rabu 14 Mei 2026. Pengiriman dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Tahap awal ekspor mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar 600 miliar. Pemerintah menargetkan volume ekspor awal sebesar 250.000 ton dan akan ditingkatkan hingga 500.000 ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, meningkatnya ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat di pasar internasional. Sejumlah negara seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk produksi Indonesia. Di tengah kondisi geopolitik dunia yang memanas, pemerintah juga mencatat harga pupuk subsidi nasional turun hingga 20%. Volume pupuk subsidi bahkan bertambah 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto turut meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung program swasembada pangan nasional. Selain itu, pemerintah melakukan deregulasi 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk kepada petani. Sistem distribusi kini dipangkas lebih sederhana dan langsung disalurkan dari Kementerian Pertanian ke kelompok tani serta koperasi. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pemerintah akan mulai menguji coba penggunaan kompres natural gas atau CNG pada tabung 3 kg tahun ini. Langkah tersebut disiapkan sebagai alternatif energi pengganti LPG subsidi guna menekan impor nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman mengatakan, sejumlah proyek percontohan atau pilot project akan mulai dijalankan pada tahun 2026. Menurut Laude, implementasi penggunaan CNG dilakukan secara bertahap dan belum akan menggantikan LPG 3 kg secara menyeluruh. Pemerintah juga masih melakukan kajian mendalam terkait aspek keselamatan sebelum penerapan dilakukan lebih luas. Kajian tersebut melibatkan Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Laude menegaskan pemerintah tidak ingin proses transisi energi menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Karena itu, penggunaan CNG akan diterapkan sebagai alternatif secara bertahap. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah terus mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang saat ini mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Pemerintah kini mengkaji pemanfaatan berbagai sumber energi alternatif, termasuk DME dan CNG berbasis gas domestik. Menurut Bahlil, ketersediaan bahan baku CNG di Indonesia cukup melimpah, sehingga dinilai potensial menjadi energi alternatif nasional. Pemanfaatannya akan menggunakan teknologi tekanan tinggi agar tetap aman digunakan masyarakat. Pemerintah berharap pengembangan CNG mampu mengurangi impor LPG secara bertahap sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai fantastis hingga 7 triliun. Ekspor perdana resmi dilepas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Rabu 14 Mei 2026. Pengiriman dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Tahap awal ekspor mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar 600 miliar. Pemerintah menargetkan volume ekspor awal sebesar 250.000 ton dan akan ditingkatkan hingga 500.000 ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, meningkatnya ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat di pasar internasional. Sejumlah negara seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk produksi Indonesia. Di tengah kondisi geopolitik dunia yang memanas, pemerintah juga mencatat harga pupuk subsidi nasional turun hingga 20%. Volume pupuk subsidi bahkan bertambah 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto turut meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung program swasembada pangan nasional. Selain itu, pemerintah melakukan deregulasi 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk kepada petani. Sistem distribusi kini dipangkas lebih sederhana dan langsung disalurkan dari Kementerian Pertanian ke kelompok tani serta koperasi. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah akan mulai menguji coba penggunaan kompres natural gas atau CNG pada tabung 3 kg tahun ini. Langkah tersebut disiapkan sebagai alternatif energi pengganti LPG subsidi guna menekan impor nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman mengatakan, sejumlah proyek percontohan atau pilot project akan mulai dijalankan pada tahun 2026. Menurut Laude, implementasi penggunaan CNG dilakukan secara bertahap dan belum akan menggantikan LPG 3 kg.

program secara menyeluruh. Pemerintah juga masih melakukan kajian mendalam terkait aspek keselamatan sebelum penerapan dilakukan lebih luas. Kajian tersebut melibatkan Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Laude menegaskan pemerintah tidak ingin proses transisi energi menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Karena itu, penggunaan CNG akan diterapkan sebagai alternatif secara bertahap. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah terus mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang saat ini mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Pemerintah kini mengkaji pemanfaatan berbagai sumber energi alternatif, termasuk DME dan CNG berbasis gas domestik. Menurut Bahlil, ketersediaan bahan baku CNG di Indonesia cukup melimpah, sehingga dinilai potensial menjadi energi alternatif nasional. Pemanfaatannya akan menggunakan teknologi tekanan tinggi agar tetap aman digunakan masyarakat. Pemerintah berharap pengembangan CNG mampu mengurangi impor LPG secara bertahap sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Bah, abahnya, coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Inanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kira buahnya?
0: Inanya hendak liburan, Pang.
1: Oh.
0: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan keluar daerah.
1: Kada usah gini, Ngai. Kita kada ada bis mobil pribadi, kecuali mun hendak pesepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayuh ha, kayak itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
3: This public service announcement is brought to you by K-Radio.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Laboratorium Teknik Sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
0: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
0: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif.

Ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai fantastis hingga 7 triliun. Ekspor perdana resmi dilepas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Rabu 14 Mei 2026. Pengiriman dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Tahap awal ekspor mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar 600 miliar. Pemerintah menargetkan volume ekspor awal sebesar 250.000 ton dan akan ditingkatkan hingga 500.000 ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, meningkatnya ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat di pasar internasional. Sejumlah negara seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk produksi Indonesia. Di tengah kondisi geopolitik dunia yang memanas, pemerintah juga mencatat harga pupuk subsidi nasional turun hingga 20%. Volume pupuk subsidi bahkan bertambah 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto turut meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung program swasembada pangan nasional. Selain itu, pemerintah melakukan deregulasi 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk kepada petani. Sistem distribusi kini dipangkas lebih sederhana dan langsung disalurkan dari Kementerian Pertanian ke kelompok tani serta koperasi. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah akan mulai menguji coba penggunaan kompres natural gas atau CNG pada tabung 3 kg tahun ini. Langkah tersebut disiapkan sebagai alternatif energi pengganti LPG subsidi guna menekan impor nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman mengatakan, sejumlah proyek percontohan atau pilot project akan mulai dijalankan pada tahun 2026. Menurut Laude, implementasi penggunaan CNG dilakukan secara bertahap dan belum akan menggantikan LPG 3 kg secara menyeluruh. Pemerintah juga masih melakukan kajian mendalam terkait aspek keselamatan sebelum penerapan dilakukan lebih luas. Kajian tersebut melibatkan Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Laude menegaskan pemerintah tidak ingin proses transisi energi menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Karena itu, penggunaan CNG akan diterapkan sebagai alternatif secara bertahap. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah terus mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang saat

ini mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Pemerintah kini mengkaji pemanfaatan berbagai sumber energi alternatif, termasuk DME dan CNG berbasis gas domestik. Menurut Bahlil, ketersediaan bahan baku CNG di Indonesia cukup melimpah, sehingga dinilai potensial menjadi energi alternatif nasional. Pemanfaatannya akan menggunakan teknologi tekanan tinggi agar tetap aman digunakan masyarakat. Pemerintah berharap pengembangan CNG mampu mengurangi impor LPG secara bertahap sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikan

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: event besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap pulsa dengan iklan dua enak.

Ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai fantastis hingga 7 triliun. Ekspor perdana resmi dilepas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Rabu 14 Mei 2026. Pengiriman dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Tahap awal ekspor mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar 600 miliar. Pemerintah menargetkan volume ekspor awal sebesar 250.000 ton dan akan ditingkatkan hingga 500.000 ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, meningkatnya ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat di pasar internasional. Sejumlah negara seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk produksi Indonesia. Di tengah kondisi geopolitik dunia yang memanas, pemerintah juga mencatat harga pupuk subsidi nasional turun hingga 20%. Volume pupuk subsidi bahkan bertambah 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto turut meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung program swasembada pangan nasional. Selain itu, pemerintah melakukan deregulasi 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk kepada petani. Sistem distribusi kini dipangkas lebih sederhana dan langsung disalurkan dari Kementerian Pertanian ke kelompok tani serta koperasi. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah akan mulai menguji coba penggunaan kompres natural gas atau CNG pada tabung 3 kg tahun ini. Langkah tersebut disiapkan sebagai alternatif energi pengganti LPG subsidi guna menekan impor nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman mengatakan, sejumlah proyek percontohan atau pilot project akan mulai dijalankan pada tahun 2026. Menurut Laude, implementasi penggunaan CNG dilakukan secara bertahap dan belum akan menggantikan LPG 3 kg secara menyeluruh. Pemerintah juga masih melakukan kajian mendalam terkait aspek keselamatan sebelum penerapan dilakukan lebih luas. Kajian tersebut melibatkan Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Laude menegaskan pemerintah tidak ingin proses transisi energi menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Karena itu, penggunaan CNG akan diterapkan sebagai alternatif secara bertahap. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah terus mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang saat ini mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Pemerintah kini mengkaji pemanfaatan berbagai sumber energi alternatif, termasuk DME dan CNG berbasis gas domestik. Menurut Bahlil, ketersediaan bahan baku CNG di Indonesia cukup melimpah, sehingga dinilai potensial menjadi energi alternatif nasional. Pemanfaatannya akan menggunakan teknologi tekanan tinggi agar tetap aman digunakan masyarakat. Pemerintah berharap pengembangan CNG mampu mengurangi impor LPG secara bertahap sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kawan Media

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kadosa dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

air untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Haja Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis,

Jemaah asal Hulu Sungai Selatan diterbangkan menuju Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter 12 mulai terbang menuju Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Kalsel Edi Kairani melepas keberangkatan dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menuju Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri kegiatan pelepasan tersebut bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Faisal. Kegiatan diawali pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas Aviation Security Bea Cukai serta tim pengamanan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses keberangkatan. Lalu pemeriksaan dokumen perjalanan juga dilakukan oleh tim gabungan dari Pelayanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian data paspor seluruh jamaah. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang dan dokumen selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan. Selanjutnya, para jemaah diarahkan memasuki bus masing-masing untuk diberangkatkan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Keberangkatan dari Asrama Haji dilaksanakan pada pukul 10.20 WITA. Setibanya di bandara, para jemaah langsung diarahkan menuju pesawat dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi dan panitia embarkasi. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 12.15 WITA. Seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam kondisi sehat, lengkap, dan layak terbang untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mengaku bersyukur karena dapat berhadir langsung pada pelepasan JCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Wabub Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, serta seluruh petugas haji yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan. Wabub mengatakan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersama seluruh masyarakat mendoakan agar seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati doakan kelancaran ibadah 379 jemaah haji Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur dan Ketua TPPKK Mustaida melepas keberangkatan 379 jemaah calon haji pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dari Pendopo Bupati. CCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Kloter 12 terdiri dari 352 jemaah ditambah 2 orang KBIHU, 2 orang petugas haji daerah atau PHD, serta petugas kloter. Sementara kloter 18 terdiri dari 19 jemaah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Syafrudin mengingatkan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan antar sesama jamaah. Ia menghimbau jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, jaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik. Menurutnya, kondisi cuaca di Tanah Suci, kepadatan jamaah serta panjangnya rangkaian ibadah memerlukan kesiapan fisik dan mental. Karena itu, ia meminta para jamaah memperbanyak sabar, zikir, dan doa selama berada di Tanah Suci. Bupati menitip doa jamaah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, agar selalu berada dalam keadaan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Ia turut meminta doa agar seluruh pimpinan dan elemen masyarakat dapat terus menjalankan amanah demi kemajuan daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, Wakil Bupati Suryani, Ketua GOW Hulu Sungai Selatan Misnawati, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, Ketua DWP Elian Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

0: TPPKK Hulu Sungai Selatan susur Sungai Nagara ke wisata Kalang Hadangan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan wisata susur sungai menuju objek wisata Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Musta'ida, didampingi staf ahli TPPKK Yuniati beserta jajaran pengurus. Selain sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antar pengurus, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kekayaan alam yang indah, budaya yang khas, serta keramahan masyarakatnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi wisata yang layak menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mengandeng konten kreator untuk membantu mempromosikan objek wisata Kalang Hadangan melalui media sosial. Sehingga keindahan dan daya tarik destinasi ini dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Turut hadir mendampingi yakni Camat Daha Utara, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala desa setempat. Kalang Hadangan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan panorama alam sungai yang asri, serta kekayaan budaya masyarakat Daha yang masih terjaga. Destinasi ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal daerah. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan berbagai elemen pendukung lainnya dalam memajukan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS tekankan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan pertemuan Forum Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Senin 11 Mei 2026 di Aula Ramu Kantor Setda Kabupaten HSS. Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Zulkifli, Kabak Kesra, Kabak Ekobank, Kabak Hukum, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait. Tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah terdiri Hamdi, Dini Mahdani, dan Adi Perdana, serta Ketua Baznas Ustaz Muhammad Yunus. Wabub HSS Suryani menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya sebatas menjalankan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Wabub HSS meminta kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Ini adalah ruang untuk melakukan refleksi bersama melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera dibenahi. Suryani menegaskan Pemkab HSS berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan, setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, sementara setiap program wajib memiliki hasil yang jelas dan terukur. Ia berharap, forum tersebut mampu melahirkan berbagai masukan, solusi, serta langkah konkret guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Wabub HSS mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan semakin kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan kerja bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi untuk memajukan daerah. Ia juga berpesan, seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kerja. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS sambut silaturahmi BIM University. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Bali International Management atau BIM University Empowered by Hasnur Group, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan tersebut, pihak BIM University menyampaikan visi dan komitmen dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS di bidang pendidikan. Obob HSS Suryani menyambut baik silaturahmi dan audiensi tersebut. Menurutnya, kerjasama di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda HSS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain membahas sektor pendidikan, audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang kolaborasi lain yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah Kabupaten HSS dan BIM University. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS Teddy Sutejo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronaldi Prana Putra. Kawan Media Group mengabarkan. Bobub HSS ucapkan apresiasi atlet domino berprestasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima audiensi pengurus Federasi Olahraga Domino atau Orado dan Atlet Daerah, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Audiensi tersebut dihadiri Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman beserta atlet dan ofisial. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet domino. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman menyampaikan bahwa Orado merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru. Ia mengungkapkan saat ini tengah berproses untuk masuk menjadi anggota resmi di bawah naungan KONI ataupun KORMI. Upaya tersebut terus dilakukan melalui partisipasi pada berbagai ajang kejuaraan nasional sebagai salah satu syarat administrasi dan pembinaan organisasi. Meski dengan keterbatasan yang ada, atlet domino HSS berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas di tingkat provinsi dan medali perunggu di tingkat nasional, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kancah olahraga. Bobub HSS Suryani mengucapkan apresiasi atas semangat dan perjuangan para atlet. Bobub berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi dalam pengembangan olahraga daerah dan pembinaan generasi muda berprestasi. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

nih kalimat mahal ya, Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silakan, terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal. Yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sehari-hari. Kenapa engkau begitu tegar, padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rezeki. Rezeki aku sudah Allah tetapkan. Aku

0: kita baru merasakan khusyuk itu ketika banyak masalah. Walaupun sebetulnya nggak perlu harus nunggu masalah untuk bisa dapat hati yang khusyuk. Kita hanya perlu belajar bagaimana menghadirkan khusyuk di dalam hati bahkan ketika hidup kita baik-baik aja. Walaupun kenyataannya paling sering hati kita tuh baru khusyuk ketika banyak masalah. Itulah kenapa ketika kita banyak masalah itu doa itu bisa panjang, sholat bisa lama. Kenapa kalau lagi banyak masalah, kita tuh beribadah itu nyaman banget. Karena hati kita sedang dalam situasi yang paling ideal, yaitu khusyuk. Makanya kalau kita pengen belajar mengenal Allah, kita perlu menghadirkan khusyuknya hati.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Hey people, you're now listening to 98.2 FM.

sangat memuji apa yang kau kabulkan kepadaku. Ampuni aku ya Allah bila selama ini doa-doa yang aku panjatkan kepadamu belum terkabulkan bukan karena kurangnya rahmatmu, tapi kurangnya kemampuanku untuk mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadaku.

0: saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu salawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat sholawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan.
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu selalu enak.

Hidupmu payah, kata orang kau sengsara. Gak ada satupun yang nolong. Kawan lari, sahabat pergi, kawan jadi lawan. Berarti itulah doamu yang dikabulkan Allah. Loh, kok itu doa yang dikabulkan Allah? Iya, karena selama ini kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau saja yang menolong aku, cukuplah engkau saja yang nolong aku. Nah sekarang ketika Allah saja yang nolong, kok heran? Teman saya mana ya? Saudara saya mana ya? Teman satu alma mater yang reunian kemana ya? Kawan-kawan kongko nongkrong kemana ya? Kok nanya? Orang kita memang bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Cukuplah engkau aja ya Allah. Sekarang Allah bilang cukup aku aja yang nolong kamu, yang lain enggak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Fir'aun itu akan mengazab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Ya Allah, aku telah berislam mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga, nanti bangunkan satu istana di surga. Dan selamatkan aku dari buruknya siksa Fir'aun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya. Ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah, dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat.

0: akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Gokil, linknya dari tadi gacor terus nih. Mantap, mantap, mantap.
4: Bro, orang lagi nongkrong malah sibuk sama HP lo.
3: Yeah, lagi nyari duit nih gue.
4: Hah, sorry nih. Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Ya bisa lah. Masa lo gak tahu sih? Main judi online, bro.
4: Aduh, yang bener aja lo. Judi online ilegal.
3: Yang penting gue tuh udah dari menang.
0: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Jangan gitu ya, karena menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
4: Tuh, denger kan? Judi online tuh ilegal, bro. Bisa masuk penjara, lu.
3: Aduh, iya sih. Gue gak mau masuk penjara lagi. Yaudah deh, mulai sekarang gue gak main judi online lagi. Gue cari cewek tajir aja kali ya.
4: Yeay, sama aja dong. Itu mah namanya matre.
0: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
5: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
6: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
6: Nah, cocok banner. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur, tapi larang kalau.
6: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Nama sonnya
6: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
5: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor di Dukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Bah, abahnya. Coba dengari tetangga tuh nah, subelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
2: Anda kemanaan kira buahnya?
1: Pinanya hendak liburan, Pang.
2: Oh.
1: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan ke luar daerah.
2: Kada usah gini, ngai. Kita kada ada bisa mobil pribadi, kecuali mun hendak sepeda motor aja.
1: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
2: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ngai, hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
1: Oh, ayuh ha, mun kaya itu teh.
0: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.

0: banget ini. Pantes aja kafenya Ica rame terus sekarang. Taunya bikin iklan di semua sosmed. Duh, di IG ada, di WA ada, di TikTok ada. Waduh, mana mantep banget lagi ini videonya ya. Kalau kayak gini-gini nih sebenarnya bikinnya di mana sih? Aduh, tanya Ica aja langsung kali ya. Assalamualaikum Ica.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Ca, nih maaf ya, tadi aku lihat nih di sosmed kamu. Ini isinya iklan semua, di Instagram, di WA, di TikTok. Itu kan videonya susah kan ya Ca ya? Kayaknya gak mungkin deh kalau misalnya kamu bikin sendiri. Itu bikin iklannya di mana sih Ca?
1: Oh itu, aku kira apa? Tumben banget kamu nelpon. Iya, jadi semua sosmed aku pasang iklan kafe aku. Keren kan?
0: Ih keren banget tau Ca, sumpah dah. Itu gimana cara bikin iklan kayak gitu? Aku juga mau nih Ca, soalnya lagi seret banget ini. Biasalah kan sekarang banyak pesaing ya. Nah kira-kira kalau mau bikin iklan kayak gitu gimana nih Ca? Pengen juga tahu pasang kayak gitu juga.
1: Oh jadi kamu mau ikutan pasang iklan, tapi iklan yang gak cuman diputar di radio doang gitu. Iklan yang bisa diputar di sosmed, sosial media dan lainnya gitu maksudnya.
0: Iya Ca, bener. Sekarang kan anak muda nih, apalagi kalau kayak kita pengusaha kafe nih, semuanya anak muda kan. Jadi harus gimana nih, gak cuman di radio doang pengennya, ada di TikTok juga, di Instagram, di WA, di mana-mana dah pokoknya Ca, gimana?
1: Loh, kamu pasti belum tahu kan kalau sekarang di Kiradio Purnama Nada pasang iklan bisa diputar gak cuma di radio doang, tapi iklannya juga bisa diposting di media sosial kita loh, karena video visualnya juga dibikinin sama tim Kiradio Purnama Nada.
0: Ah, Kiradio Purnama Nada, Ca. Itu yang radio anak muda itu kan? Ih, pantes banyak yang datang. Aduh, pengen dong, Ca, jalurin ke sana. Tapi kira-kira mahal enggak, Ca, di situ? Kan banyak tuh. Ada di video, ada di radio, apa segala macam, mahal enggak?
1: Aduh, masih aja mikirin harga, gak mahal sama sekali dong. Ayo deh, buruan, gak usah banyak mikir. Langsung aja pasang iklan di Kiradio Purnama Nada.
2: Percayakan promosi Anda pada Kiradio Purnama Nada. Hubungi marketing kami 0878-4487-2785 atau 0822-541-78687.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
0: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
0: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
0: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
0: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.

Hamil Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Waktunya breaking news.
1: Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level Rp17.668 per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp17.597 per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level Rp17.666 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.496 per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk breaking news. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri

yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, dikutip dari rrri.co.id, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB, disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.05 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan untuk

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Warrior Muda. Satunya di kandangan. Warrior HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Ki People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

0: Waktunya Breaking News.
1: Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level Rp17.668 per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp17.597 per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level Rp17.666 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.496 per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari Liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di kompleks istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

air untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asi kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti, Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah,
Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabuk lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan Kejaksaan Negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.